0: memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire atau tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dan Burn, walaupun Dan Burn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jerel Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jerel Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Maguehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Yeah. Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang karena disiplin.
1: Ya, ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Ya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jerel Kwanzaa karena kartu merah. Tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik, karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya
1: Waktu
0: normal, tidak akan ada tambahan.
1: Seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama. Mungkin akan ball position akan berimbang, karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Yeah.
0: Jadi dua-duanya Kak, Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan.

jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Baik pendengar, demikian telah kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung sepak bola Piala Dunia untuk edisi Senin 6 Juli 2026 ya, langsung dari Mexico City Stadium, Meksiko, dengan kemenangan Inggris ya, dengan skor 3-2 ya untuk Meksiko. Sedih sekali karena tuan rumah harus menelan kekalahan ya di kandang sendiri. Dan untuk Anda semua pendengar RRI, untuk besok Selasa 7 Juli 2026 pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah akan kembali kami hadirkan laga pertandingan pemenang 83 dan pemenang laga 84 untuk babak 16 besar langsung dari Stadion Dallas Stadium. Lalu di pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan secara langsung laga pertandingan untuk pemenang laga 81 dan 82 untuk babak 16 besar langsung dari Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Dan di pukul 23 atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 ya, kembali akan kami hadirkan pemenang laga 86 versus pemenang laga 88 langsung dari Atlanta Stadium Amerika Serikat. Itu untuk jadwal Selasa besok 7 Juli 2026. Baik pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog RRI di pukul 13 nanti dengan menghadirkan dua narasumber founder dari dua wedding organizer, karena siang ini kita bahas mengapa wedding organizer kini menjadi kebutuhan. Itu yang akan kita bahas pada pukul 13 nanti bersama Yakub Hasbullah ya, founder dari Regal Wedding Organizer, dan Fahmi Hamka, founder dari Litee Wedding Organizer. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita dengan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Sekaligus saya juga pamit dari kebersamaan kita di program Jazz Musik tadi. Nanti di pukul 13 sekali lagi kami ingatkan bahwa kita akan hadirkan kembali Bincang Siang RRI Bone dengan topik mengapa wedding organizer kini menjadi kebutuhan. Di pukul 13 nanti saya Imran Batik pamit dulu untuk kembali menyapa Anda di pukul 13 nanti.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90.

0: berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa.
1: Saya
0: setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Di arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pomans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Arena Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya.

0: lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang seolah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 18 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah.
3: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
4: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
5: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
6: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
7: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Selamat siang pendengar Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
10: Baik, Safira, terima kasih. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas bagaimana masa libur sekolah menjadi momentum untuk mendongkrak perekonomian daerah. Meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM di berbagai daerah. Momentum ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Lalu sejauh mana libur sekolah mampu menjadi penggerak ekonomi di daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memaksimalkan peluang ini? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah upaya mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian nasional. Fenomena El Nino berpotensi mempengaruhi ketersediaan air, memperpanjang musim kemarau, dan berdampak pada hasil panen di sejumlah wilayah. Pemerintah bersama berbagai pihak terus menyiapkan langkah antisipasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional tidak terganggu. Lalu bagaimana strategi mitigasi yang telah disiapkan? Seberapa besar dampak El Nino terhadap sektor pertanian tahun ini? Kami akan membahasnya bersama narasumber terkait. Kemudian mendengar, kami juga akan mengulas imbauan pemerintah kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Memasuki musim kemarau, risiko kebakaran di TPA meningkat dan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kualitas udara, serta kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah meminta setiap daerah memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan agar potensi kebakaran dapat diminimalkan. Langkah apa saja yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebakaran TPA? Bagaimana koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi bencana tersebut? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai komitmen Kementerian Kesehatan yang siap menindak tegas pelaku intimidasi terhadap Dr. Ica yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi maupun tindakan yang menghambat pelayanan kesehatan tidak dapat ditoleransi dan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini? Langkah apa yang disiapkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan? Akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
11: Indonesia menyapa siang.
9: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Kita mulai dari Gorontalo ya, dengan panorama alam yang masih asri, perpaduan pasir putih dan laut biru, Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan. Laporan disampaikan oleh Rusdi Aneta.
12: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sejumlah destinasi wisata yang menyimpan pesona alam luar biasa. Salah satunya adalah Pulau Dionumo yang kini terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan untuk menarik lebih banyak wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Keindahan alam yang masih terjaga menjadi modal utama pengembangan kawasan wisata tersebut. Berikut liputannya.
13: Keindahan alam Pulau Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur terus dipromosikan sebagai salah satu wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara. Hamparan pasir putih, perbukitan hijau, serta panorama laut yang masih alami menjadi daya tarik utama yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Pulau Dionumo memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan karena menawarkan keindahan alam yang masih terjaga. Menurut Kepala Desa Demi 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Ngou, pemerintah desa

0: kita tidak undang untuk hadir di festival ini adalah yang bawa inspektur mungkin kerjasama dengan BUMDES atau dengan pemerintah. Dan terima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap dengan hadirnya festival tahun ini, insya Allah lebih akan lebih jaya lagi ke depan, yang tentunya akan menambah pendapatan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, mengatakan pemerintah daerah menjadikan Pulau Dayunumo sebagai salah satu destinasi prioritas yang diharapkan mampu menjadikan ikon pariwisata daerah. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut Robin, pemerintah daerah juga terus mendorong promosi wisata, pelestarian lingkungan, serta memberikan kemudahan bagi investor dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan wisata. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan fasilitas yang lebih baik tanpa mengurangi keaslian dan keindahan alam Pulau Dayunumo.
2: Khususnya menyangkut potensi yang ada di Dayunumo, itu memiliki karakteristik khusus, jadi dia punya keunikan dibanding dengan obyek-obyek wisata lainnya. Tetapi kalau Pulau Dayunumo, memang banyak pulau yang ada di Gorontalo Utara, kurang lebih tercatat 52 pulau. Dan khusus untuk pulau-pulau yang sudah dikelola menjadi obyek wisata bahari, salah satunya adalah Pulau Dayunumo di samping Saronde, Mohenggito, ada Bohu, ada Huha. Nah, kenapa obyek wisata Pulau Dayunumo jadi menarik dan unik? Dan di sana ada memang tanpa hunian pulaunya. Jadi interaksi apa saja yang bisa kita lakukan di sana selama dia dalam konteks masih mengikuti norma-norma yang ada. Karena Malata itu Terata Timur kenal dengan budaya adat istiadat yang cukup kental.
1: Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Pulau Dayunumo diharapkan semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Gorontalo. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pengembangan kawasan ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM lokal, dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi Gorontalo Utara.
3: Melalui pengembangan yang berkelanjutan serta dukungan pemerintah dan masyarakat, Pulau Dayunumo diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu ikon pariwisata Provinsi Gorontalo. Potensi wisata ini diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah. Dari Gorontalo, Rusdianeta Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Garam Wato di Rileng Batas sudah dikenal puluhan tahun dan kini menjadi salah satu destinasi wisata yang menyajikan proses pembuatan garam secara tradisional oleh ibu-ibu desa Wato di Rileng Batas sebagai penopang perekonomian keluarga. Laporannya bersama dengan Lady Badin.
5: Pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dan saya akan mengajak Anda semua untuk bersama-sama melihat dari dekat bagaimana usaha perempuan-perempuan tangguh di Desa Wato Diri Lembata dalam memproduksi garam tradisional. Mari ikuti perjalanan saya.
6: Di sebuah sudut pesisir Desa Wato Diri, Kabupaten Lembata, aroma asin laut berpadu dengan hangatnya bara kayu bakar. Dari kepulan asap itu lahirlah butiran-butiran garam putih, hasil kerja tangan perempuan-perempuan tangguh penjaga warisan leluhur. Adalah Yasinta Abong, salah satu dari sedikit warga yang masih setia menekuni pembuatan garam tradisional. Pekerjaan ini bukan sekedar mencari nafkah, tetapi juga menjaga jati diri dan menghidupkan warisan yang telah turun-temurun.
7: Dari turun-temurun nenek moyang sudah, jadi kita sambung dari gadis, sekarang sudah 54.
6: Prosesnya panjang dan penuh ketelatenan. Air laut disaring dengan pasir pantai yang mengandung kristal alami, lalu direbus berjam-jam di atas kayu bakar hingga mengkristal menjadi garam putih yang siap dijemur di bawah terik matahari pesisir. Di balik kesederhanaan itu tersimpan nilai ekonomi dan budaya yang besar. Yasinta berharap usaha garam tradisional Wato Diri bisa berkembang

0: destinasi wisata edukatif yang membawa manfaat bagi masyarakat.
1: Harapan kami tuh tolonglah datang dan lihat, saksikan kami yang mama yang sudah tua tapi masih berjuang. Tolong di bantu kami biar lihat saja kondisi kami yang begini.
0: Garam bagi Yasinta bukan sekedar bumbu dapur. Setiap butirnya adalah simbol ketekunan, cinta terhadap tanah kelahiran, dan semangat perempuan pesisir Lembata untuk terus berdiri di tengah gelombang zaman. Dari pesisir Watodiri Kabupaten Lembata, tersimpan kisah tentang garam yang bukan hanya memberi rasa pada makanan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga akan kearifan lokal Nusantara. Dari pesisir Desa Watodiri Kabupaten Lembata, garam bukan hanya sebagai penyedap di cita rasa masakan, tetapi juga menyimpan begitu banyak kearifan lokal Nusantara. Dan kita berharap usaha garam dari perempuan-perempuan tangguh di Desa Watodiri menjadi sebuah usaha yang diminati bukan hanya di Kabupaten Lembata, tetapi juga di seluruh Nusantara. Sampai jumpa.

0: Maraknya kampanye LGBT di Indonesia mendapat sorotan dari Komisi 1 DPR RI. Anggota Komisi 1 Syahrul Aidi Ma'azat menilai penyebaran nilai dan ideologi yang bertentangan dengan jati diri bangsa dapat menjadi ancaman non-militer terhadap ketahanan nasional. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, Syahrul menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak hanya melalui penguatan alutsista, tetapi juga dengan memperkuat keluarga, pendidikan, akhlak generasi muda, serta semangat persatuan bangsa. Dari informasi di Pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
0: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini. Panen durian membawa berkah bagi pedagang musiman di Kota Palangkaraya. Durian didatangkan dari daerah penghasil, yakni Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Laporannya disampaikan oleh Sabella Indahsari.
2: Durian dikenal sebagai raja buah di Asia Tenggara. Karena cita rasanya yang khas dan aromanya yang kuat, buah ini banyak dibudidayakan di berbagai daerah tropis, termasuk Indonesia, dan selalu menjadi primadona ketika musim panen tiba. Buah durian termasuk buah musiman, tetapi waktu panennya bisa berbeda-beda tergantung pada varietas dan lokasi. Penanaman durian juga ditemukan hampir sepanjang tahun di berbagai daerah di Indonesia. Potensi daerah Kota Palangkaraya kali ini akan mengangkat maraknya pedagang durian yang ramai menjajakan durian Kasongan asal Kabupaten Katingan, Kota Palangkaraya.
3: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, saya berada di Jalan Ayani, Kota Palangkaraya. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan penjual durian musiman yang ada di Kota Palangkaraya. Dan juga merupakan salah satu tempat wisata kuliner durian yang disukai oleh masyarakat selain di daerah lainnya di Kota Palangkaraya. Kita akan mengetahui potensi UMKM berjual durian musiman pada kali ini. Kita ikuti wawancara saya dengan salah satu pedagang durian yang ada di Kota Cantik Palangkaraya.
4: Pak, boleh tahu namanya siapa, Pak?
5: Ahmad.
4: Siapa, Pak?
5: Ahmad.
4: Duriannya dari mana nih, Pak?
5: Dari Katingan.
4: Dari Katingan, Pak, ya? Dalam sehari ini berapa yang dijual, Pak? Berapa
3: Berapa puluh durian nih, Pak?
5: Lumayan, eh?
3: Lumayan, Pak, lah. Ini harganya dari 10, 15 sampai berapa?
5: 35.
3: 35, Pak, lah. Biasanya konsumen datangnya tuh malam atau pagi atau nggak tentu, Pak?
5: Malam, deh.
3: Malam. Yang menyukainya nih biasanya kaula muda atau banyak orang tua ya, Pak?
5: Banyak yang muda, yang muda tua lah.
3: Oh gitu, Kak. Kalau di Kalteng nih musim durian itu bulan apa aja ya, Pak ya?
5: Tertentu.
3: Tertentu ya? Oh, ini bulan Juli sudah mulai ada nih, Pak. Gimana, Pak? Musim mana kita?
5: Ya, buahnya nggak menentu lah. Biasanya kan setahun sekali.
3: Kalau omset jual durian musiman nih berapa, Pak? Kira-kira, Pak, kalau memang laku semua adalah sampai 1 juta nih, Pak?
5: Ada.
3: Ada, Pak, lah. Menjanjikan, Pak, ya? Potensinya lah. Ya. Kalau dengar-dengar ada durian apa itu yang viral itu? Kulit udang apa itu ya? Ada ya, Pak? Di sini jual.
5: Ini sudah.
3: Berapa itu dijual di sini, Pak?
5: Sampai 150
3: satu. 150 lah. Bapak ini asli Palangka atau Katingan?
5: Palangka.
3: Palangka lah. Kalau ada musim durian, anu jualan durian, Pak, lah. Ya. Kalau nggak ada musim durian, jualan apa, Bapak ini, Pak?
5: Sembarang aja.
3: Sembarang aja. Ya, memang sudah pelaku penjual buah durian ya, Pak, ya?
5: Ya.
3: Palangka nih, durian ini memang ada masanya, Pak, lah. Yang paling rame bulan apa tuh, Pak? Biasanya kalau Bapak pasaran jualan tuh, Pak.
5: Bulan
3: apa, akhir tahun nggak, Pak?
5: Ya,
3: akhir tahun ya, Pak, ya. Kayak mau Oktober atau Desember tuh, Pak, ya.
5: Iya.
3: Tapi rata-rata memang orang beli, Pak, lah, kalau musim ini ya, Pak, ya.
5: Iya.
3: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian wawancara saya dengan salah satu pedagang durian musiman yang ada di Kota Palangkaraya. Semoga potensi daerah dari Kota Cantik Palangkaraya ini bermanfaat, khususnya bagi UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah. Sampai jumpa.
0: Penanaman pohon kemiri dalam waktu 10 tahun di Desa Mareje Timur, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan hasil yang signifikan berupa pendapatan bagi petani serta perkembangan wisata pedesaan yang berkelanjutan. Selengkapnya bersama dengan Agus Santosa.
6: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Saya mengajakkan Anda untuk menyimak footage wawancara sekaligus seperti apa kondisi desa wisata di Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
7: Potensi wisata ternyata tidak hanya sebatas keindahan alam, tetapi juga menyangkut tentang edukasi fungsi pepohonan. Perubahan sudut pandang inilah yang menjadi upaya warga Desa Mareje Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, mengupayakan tanam sampai berbuah pohon kemiri. Pohon kemiri yang semula menjadi tujuan utama reboisasi telah memberikan manfaat ganda, yaitu kesejukan. Sehingga di Mareje Timur untuk saat ini berpotensi menjadi area bumi perkemahan bagi pelajar dan mahasiswa. Peserta camping ground dapat mendirikan tenda yang berdampingan dengan shelter milik desa. Selanjutnya, peserta dapat ikut memungut kemiri sebagai atraksi sekaligus edukasi tentang praktik agroforestry atau kebun campur.
6: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Pak Haji Zainuddin. Kita sebut saja sederhananya warga di Desa Mareje Timur, Lembar, Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Haji Zainuddin.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bisa dijelaskan sedikit seperti apa potensi wisata yang ada di wisata Telaga Pandanwangi ini, Pak Haji?
8: Ya, kalau berbicara tentang wisata atau ekowisata yang ada di Telaga Pandanwangi ini, ya mungkin kita berawal dari tahun berapa kalau wisata ini? Sekitar 3 tahun berjalan, namun sampai saat ini masih istilahnya kurang maksimal. Mungkin kita ini terkait dengan pemberitaan atau mungkin mengupload segala sesuatu itu kita masih kekurangan, istilahnya masalah media. Jadi terkait dengan ekowisata yang di sini, berbagai macam jenis tanaman yang ada di lokasi HKM Malik Mudi ini. Yang pertama mungkin jenisnya kemiri dan kayu putih, dan segala macam buah-buahan itu sudah ada di sini. Namun yang sudah bisa dinikmati hasilnya hanya kemiri.
7: Praktik agroforestry atau kebun campur menjadi strategi penghijauan Haji Zainuddin bersama anggota kelompok petani hutan Malik Mudi. Anggota kelompok sudah bisa merasakan keuntungan dari menanam kemiri. Praktik serupa pernah dilakukan terhadap pohon kayu putih, namun karena ketidakpastian di tingkat penjualan, membuat warga beralih ke pohon kemiri. Upaya yang dilakukan Pak Haji Zainuddin dan masyarakat Desa Mareje Timur adalah praktik baik tentang pelestarian hutan. 10 tahun memang bukan waktu yang singkat. Tetapi dengan segala tekad yang sudah dimiliki, hasilnya sudah dapat dirasakan saat ini. Agus Santosa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dulu ini rata dia nanam lengkuas gitu, karena tertarik dengan harga. Begitu dia jadi lengkuasnya turun harga, habis dia kapok nanam sampai sekarang.
0: Pernah demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Siang RRI Bone di edisi 6 Juli 2026. Pendengar dan juga pemirsa, pernikahan adalah salah satu momen paling akrab dan juga sangat sakral, sangat membahagiakan, sangat meneduhkan bagi semua pasangan rumah tangga. Namun di balik kemegahan suasana sebuah pesta, ada begitu banyak detail yang harus dipersiapkan, mulai dari konsep acara, dekorasi, susunan prosesi, konsumsi, hingga memastikan semuanya berjalan dengan tepat waktu. Tidak heran kini semakin banyak calon pengantin yang memilih menggunakan jasa wedding organizer agar hari istimewa mereka dapat berlangsung dengan tenang dan rapi serta berkesan. Lalu benarkah wedding organizer saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi hanya sebagai pelengkap? Apa saja manfaatnya, lalu tantangan apa yang dihadapi oleh para pengusaha wedding organizer, lalu bagaimana memilih WO yang profesional dan terpercaya? Semua itu yang kita bahas yang ini bersama dua narasumber hebat saya. Yang pertama adalah founder dari Lite Wedding Organizer, ada Fahmi Hamka yang tersambung via telepon. Selamat siang, Fahmi.
1: Selamat siang, Kak.
0: Apa Masya kabar,
1: Allah,
0: Fahmi?
1: Senang sekali. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, Fahmi saat ini sedang ada di luar kota tapi juga menyaksikan siaran kita melalui YouTube ya, bisa menonton ya sekalian.
1: Betul, Kak.
0: Baik. Betul, Kak. Bersama Fahmi agar berimbang begitu ya, kita juga sudah menghadirkan founder Regal Wedding Organizer dengan Yakub Asbula. Selamat siang, Yakub.
2: Siang, halo Kakak Imran.
0: Sehat, Yakub?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih telah berkenan hadir di studio secara langsung. Dan Anda boleh berpartisipasi dan telepon di 0851-9151-8901. Nanti juga boleh komen-komen di channel YouTube kami ya. Saya ke Fahmi dulu. Fahmi, Anda dikenal sangat luas di Kabupaten Bone sebagai seorang Master of Ceremony, Entertainer, MUA. Lalu apa yang kemudian melatar belakangi Anda kemudian menjadi pionir, menjadi seseorang yang pertama kali membangun sebuah wedding organizer di Bone? Pertimbangan dan dasar pemikirannya apa sih waktu itu?
1: Alhamdulillah, Kak. Fahmi, sebenarnya awal mulanya itu mencoba karena memang kebutuhan yang saya lihat di pasar, wedding organizer itu memang sangat dibutuhkan. Karena yang pertama itu tingginya kebutuhan calon pengantin akan jasa profesional untuk mengelola dan mengeksekusi acara pernikahan seperti itu, Kak. Jadi saya inisiatif, Kak, untuk membuat sebuah WO. Kala itu ya, Kak, itu di tahun 2001, Kak.
0: 2001. Baik.
1: No. 2021, Kak. Iya, Kak, 2021. Iya, sorry, okay, Kak. Karena siap. Kami sudah berumur 7 tahun, Lite Organizer berumur 7 tahun. Jadi makanya mungkin dari 2021, Kak, mulai. Okay, nah, disitulah kami mengemas sedetail mungkin bagaimana caranya untuk bisa memanage sebuah wedding organizer yang bisa membantu semua klien untuk melancarkan pernikahannya seperti itu, Kak.
0: Oke. Dan itu masih ingat nggak sih, Fahmi, bagaimana kemudian respon awal para klien waktu itu setelah tahu bahwa di Bone kan kalau di Makassar mungkin waktu tahun 2021-2020 itu okelah sudah mulai banyak yang menggunakan jasa WO, tapi kan di Bone orang berpikir ah buang-buang duit, mahal, mereka juga mau ngapain sih? Itu gimana tuh respon awalnya?
1: Nah, respon awalnya sebenarnya, Kak, biasa-biasa aja karena saya pertama memanage wedding organizer itu pada waktu pernikahan salah satu putri pengusaha di Kabupaten Bone. Saya bisa meyakinkan mereka bahwa insya Allah akan termanage dengan baik seperti itu. Nah, apalagi klien kami memang juga sangat membutuhkan bantuan tim untuk bisa memanage acara putrinya waktu itu ya Kak. Jadi maka daripada itu saya memang berinisiatif karena saya sudah melihat ada beberapa WO kala itu di Kota Makassar, karena ada beberapa rekan-rekan teman-teman juga di Kota Makassar yang bergelut di bidang wedding organizer. Maka daripada itu saya terinspirasi Kak untuk membuat sebuah WO di Kabupaten Bone. Kenapa di Bone nggak bisa? Nah itu dia Kak. Padahal sebenarnya banyak teman-teman ataupun calon-calon pekerja WO yang juga sebenarnya profesional dan sangat tahu bagaimana memanage. Maka daripada itu saya berinisiatif untuk membuat sebuah WO dan ya itu Kak, memberdayakan anak-anak muda.
0: Nah, that's the point. Itu sebenarnya yang saya suka bahwa ternyata WO yang muncul sekarang memberikan ruang kepada generasi muda untuk berkarya, berkontribusi dan tidak menganggur kan?
1: Betul Kak.
0: Baik. Waktu itu sebenarnya untuk menjadi seorang pelaku wedding organizer gitu ya, sebagai pendiri, modal utamanya apa sebenarnya Fahmi yang dibutuhkan? Modal awalnya?
1: Modal utama ya Kak. Yang pertama itu keberanian dan juga pengalaman, karena memang Fahmi ada pengalaman di beberapa event sebelum saya menjadi seorang wedding organizer Kak. Jadi memang Fahmi sudah ada edukasi tentang wedding organizer di teman-teman di Makassar kemarin. Makanya dari itu saya memang terinspirasi dari teman-teman di Kota Makassar. Kalau di daerah harusnya bisa berani Kak membuat sebuah manajemen wedding organizer agar bisa juga membantu klien-klien seperti itu Kak. Nah, memang hanya harus keberanian Kak, keberanian yang pertama. Kalau modal sih Kak sebenarnya modal-modal dikit. Yang pastinya kita hanya memberanikan diri membuat sebuah WO dengan satu acuan juga Kak sebenarnya, yaitu bisa mendapatkan pengalaman memanage pengantin gitu Kak. Itu
0: baik,
1: dia.
0: Baik. Mengenai kru gitu ya atau SDM-nya, itu apa yang kemudian menjadi persyaratan untuk bisa bergabung menjadi bagian dari wedding organizer?
1: Oh gitu Kak. Nah, mengenai itu Kak, pasti mereka ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, mereka bisa memanage ataupun bisa menjadi kru dengan syarat bisa mengelola acara gitu Kak. Dalam artian memang mereka sudah ada pengalaman, karena saya memang tim-tim aku dulu itu memang anak-anak mahasiswa Kak. Jadi mau tidak mau mereka kan pasti sudah ada pengalaman di perkuliahannya mereka. Karena kan tidak sedikit anak-anak mahasiswa sekarang itu banyak manajemen ataupun banyak apa ya Kak istilahnya organisasi gitu kan di kampus. Jadi maka daripada itu memang saya mengambil tim itu dan memilih tim itu ya memang mayoritas mahasiswa gitu Kak. Mahasiswa, kala itu ya Kak.
0: Oke. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah mereka mau bekerja keras gitu ya, menyukseskan sebuah event berdasarkan komitmen dengan klien. Begitu ya. That's the point. Baiklah, Fahmi, sejauh ini tantangan yang dihadapi di usia 7 tahun Little E sebagai pionir di Bone, apa yang paling terasa sejauh ini?
1: Besar sekali tantangannya Kak.
0: Iya. Silakan kita perlu share kayaknya.
1: Iya Kak. Yang pastinya tantangan yang paling terberat itu adalah kemampuan berpikir kritis, dan yang pastinya kita bisa memecahkan masalah dengan cepat saat terjadi kendala Kak. Karena kadang kan ada beberapa yang kurang mengerti dengan kerjanya WO sebenarnya Kak. Kalau di Bone pengertian mereka-mereka ini yang mungkin masih kurang berpikir bahwa WO itu mengerjakan semua misalkan kak angkat piring kayak gitu ya kak. Mm-hmm. Padahal sebenarnya itu bukan pekerjaan WO kak.
0: Oke, oke. Itu tantangannya ya.
1: Jadi kalau kita hanya memanage ya betul, betul kak. Terus ada beberapa tantangan lagi. Kadang yang membuat kita kewalahan itu adalah besarnya tamu undangan yang hadir. Mm-hmm. Dan melihat daripada gedung ruangan yang kecil, itulah tantangan besar.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Yang menjadi
0: agar luar biasa, repot pasti kak. Ya mengaturnya ya.
1: Agar repot kak. Agar repot kak. Karena kenapa kapasitas untuk gedung di Bone itu masih kurang kak. Karena setiap undangan biasanya, apalagi ini pejabat ya kak, membuat sebuah wedding itu pejabat berkisar 1.500 bahkan sampai 2.500. Ini baru-baru kami terima tamu undangan ini 2.500 kak. Dan memilih tempat atau gedung yang kapasitasnya hanya 1.000 kak, seperti itu. Nah itu tantangan beratnya kami. Jadi makanya kita ya? Makanya kita itu benar-benar berpikir mengeluarkan ide-ide bagaimana caranya bisa mengelola atau memanage wedding ini sehingga tamu-tamunya tetap antrian tapi dengan baik kak, dengan teratur baik, seperti itu.
0: Baik. Oke, saya pikir kita apresiasi ya bahwa sekarang semakin tumbuh banyak wedding organizer. Pami sendiri bagaimana menyikapi ini ketika setelah Little A menjadi pionir muncul kemudian banyak wedding organizer. Ya. Anda melihat ini sebagai sebuah tantangan ataukah persaingan ini menjadi sebuah hal yang perlu dicermati untuk kemudian bagaimana membangun strategi baru agar masing-masing kita itu bisa jadi favorit dari semua klien gitu.
1: Betul kak. Oke. Jadi hal demikian kak, saya sangat bersyukur dengan adanya WO-WO lain di Bone. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita sendiri di Bone kak juga kewalahan pastinya. Iya, karena kadang melihat daripada perkembangan pernikahan di Kabupaten Bone dalam sebulan itu kak, kadang ada 10 wedding kak di kota ya, di kota. Ini belum di desa-desa loh kak. Jadi kalau misalkan hanya satu WO di Bone kak, bagaimana dong dengan Little Eka? Apalagi kita hanya timnya sampai 15 orang aja. Kadang sampai 20. Jadi untuk membagi tim itu nggak bisa kak. Kalau misalkan dalam sehari itu ada 3 wedding toh kak, kami pasti tetap kewalahan. Maka daripada itu dengan adanya WOEO lain di Bone, kompetitor itu, kami malah bersyukur kak. Bersyukur dan senang karena kami bisa menginspirasi WOEO lain seperti itu.
0: Luar biasa.
1: Jadi kita memang tetap bersaing secara sehat kak, kak Imran.
0: Iya. Dan masing-masing kan ada rezekinya begitu ya, kan sudah diatur. Betul, sama kak. Yang Maha Kuasa ya. Baik. Fahmi, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan RRI. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya. Saya mohon maaf sudah mengganggu kesibukannya di Makassar siang ini. Baik, terima kasih Fahmi. Sukses selalu. Assalamualaikum Fahmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita sudah berbincang-bincang. Kita nggak bisa secara utuh ya selama durasi dialog kita karena memang Pami sedang di Makassar by phone. Saya ke Yakub sekarang. Yakub, ini menjadi poin yang mungkin juga perlu kita cermati bersama. Apa yang kemudian membuat masyarakat sekarang itu justru menganggap bahwa menggunakan wedding organizer itu sebuah kebutuhan?
2: Iya. Baik, sebelumnya terima kasih Kakak Imran. Mengapa saat ini jasa wedding organizer itu sangat dibutuhkan? Karena tentunya yang pertama, keluarga atau klien itu pastinya mereka itu tidak maunya stres, tidak mau mengurus yang satu dengan yang lainnya. Semuanya itu mau terima jadi. Nah, dengan adanya jasa wedding organizer inilah yang akan memudahkan jalannya untuk seluruh klien, memberikan kesan yang baik, menciptakan wedding dreams mereka. Karena kami itu biasanya membentuk sebuah konsep sesuai dengan seleranya klien. Maunya seleranya seperti apa, konsepnya bagaimana, dan tentunya nanti hasil dari rangkaian acara itu seperti apa outputnya. Nah, semuanya itu nanti kami menjadikan bahan evaluasi untuk ke event-event selanjutnya ataupun wedding selanjutnya. Maka dari itu, mengapa saat ini jasa wedding organizer itu sangat dibutuhkan, karena memang apalagi kalau anak Gen Z maunya itu serba instan semuanya,
0: nggak mau ribet,
2: nggak mau ribet, nggak mau stres, apalagi keluarganya itu kan semuanya juga terkadang pada linglung, terkadang semuanya pada repot di hari-hanya. Nah, tujuannya kami ini jasa wedding organizer tentunya Kak, lebih simpelnya adalah untuk memudahkan dan menciptakan wedding dreams dari klien kami.
0: Mewujudkan ke wedding dreams-nya ya. Ini menarik, artinya memang sekarang kita berada pada zaman di mana masyarakat ingin yang serba praktis.
2: Iya, betul.
0: Efisien. Oke, dan ternyata dimudahkan dengan kehadiran wedding organizer. Tapi ada juga tuh anggapan yang muncul, Yakub, bahwa hanya pesta-pesta mewah lah yang bisa menggunakan wedding organizer karena mereka mahal dan tidak terjangkau fee-nya. Menurut Anda?
2: Dari sudut pandang saya sendiri, perspektif saya sebagai founder dari Regal Organizer tentunya, Kak Imran, hal seperti itu kembali lagi dengan klien kami. Ya, terkadang kami sudah merekomendasikan, terkadang kami sudah menawarkan juga, ada juga yang langsung konsultasi dengan kami, semuanya kami terima. Nah, bagi saya, tidak hanya seorang yang mampu, contohnya Kakak Imran, notabene-nya di kota yang hanya bisa menggunakan jasa wedding organizer. Buktinya alhamdulillah sampai sejauh ini justru kebanyakan juga di luar dari kabupaten, di luar dari kota maksudnya, juga
0: di
2: kecamatan-kecamatan di pelosok-pelosok bahkan banyak yang menggunakan jasa wedding organizer.
0: Keren ya. Nah, sudah sampai di sana ternyata ya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sampai di sana. Itu membuktikan bahwa jasa wedding organizer bukan hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang ada di kota. Bukan hanya orang-orang yang betul dalam artian skalanya pejabat, skalanya pengusaha sukses. Memang saat ini jasa wedding organizer itu sangat dibutuhkan. Karena momen pernikahan itu adalah momen yang begitu luar biasa, momen sekali seumur hidup. Ya, karena tentunya juga seluruh keluarga-keluarga itu pastinya mau santai, enjoy,
0: menikmati acara.
2: Tidak mau stres, tidak mau pusing tentunya. Nah, tujuannya inilah jasa wedding organizer yang akan membagi tupoksinya masing-masing. Karena Kakak Imran, kami di Regal itu semuanya ada job desk-nya masing-masing. Ada job desk-nya. Ada yang bertindak sebagai asisten, LO, pengantin. Tugasnya ini mereka adalah untuk memastikan bahwa klien kami ini pengantin betul-betul moodnya dari awal sampai selesai acara
0: terjaga.
2: Semuanya terjaga dengan baik. Mulai dari asupannya, mulai dari vitaminnya, semuanya diberikan treatment yang baik. Nah, kemudian ada juga yang bertindak sebagai stopper tangga naik dan stopper tangga turun. Mereka lah yang bertugas untuk memandu stabilitas tamu-tamu undangan supaya tidak menumpuk. Nah, terkadang tidak terkontrol dalam sebuah acara yang tamu undangannya kurang lebih 2.000, 3.000, 4.000 tamu undangan, ya pasti keluarga tidak bisa untuk mengontrol semuanya itu kan.
0: Mobilitas mereka.
2: Nah, mobilitasnya. Maka dibutuhkanlah jasa wedding organizer yang berperan pada wedding dreams klien kami. Nah, supaya teratur semuanya, stopper lah yang bertugas untuk mengarahkan semuanya. Ada juga yang bertindak sebagai asisten fotografer, di mana asisten fotografer inilah yang nantinya akan memanage juga tamu-tamu yang akan berfoto bersama kedua mempelai, dibantu dengan handphone mereka, bukan lagi dari fotografer kami. Jadi fotografer kami juga ini merasa terbantu dan diringankan bebannya. Nah, supaya tidak ada yang terlewatkan satupun momen-momen dari keluarga mereka, supaya semuanya tercover dengan baik, maka asisten fotografer lah yang akan mengambil alih job desk-nya. Nah, kemudian ada juga yang bertugas sebagai VIP. Nah, di bagian VIP inilah yang mereka nantinya cuman kami perbolehkan adalah betul-betul hasil koordinasi dari sohibul hajat ataupun tuan rumah. Nah, tuan rumah ini yang akan nanti koordinasi dengan stopper yang komunikasi langsung ke VIP. Alur komunikasinya seperti itu. Kami juga dibantu alat komunikasi namanya handi talki. Nah, nanti VIP ini kami cuma memperbolehkan tamu-tamu agung kami, tamu-tamu yang betul-betul sudah kami listkan bersama sesuai dengan hasil kesepakatan di awal briefing ataupun meeting kami.
0: Koordinasi. Sahibul Hayat ya.
2: Iya. Kemudian setelah itu nanti juga ada yang bertindak sebagai asisten bagian buffet, bagian prasmanan, bagian makanan. Nah, tujuannya ini untuk memastikan semua makanan itu betul-betul terkoordinir dengan baik. Tidak ada over makanan yang bahkan ada tersisa makanan juga. Bahkan yang kami takutkan itu dalam sebuah acara adalah tim Columbus. Seperti itu. Nah, maka dari itu perannya bagi teman-teman yang bertugas di bagian konsumsi, bagian makanan, memastikan semuanya betul-betul tercover dengan baik lah. Kemudian ada juga nanti bertindak sebagai di asisten MC dan entertainment, talent-talent kami, supaya mereka juga nyaman semuanya. Nah, kami terkadang juga di awal meeting menyesuaikan dulu bersama klien, memastikan mau seperti apa nanti konsep acaranya, list-list lagunya juga maunya seperti apa, maunya yang slow, maunya yang heforianya dapat atau islami. Nah, kami itu kembalikan juga dengan seleranya klien. Kami tidak bisa secara egois maunya seperti ini, maunya seperti ini, maunya seperti itu. Dikembalikan sesuai dengan kemampuan para klien. Ada juga nih, biasanya juga di bagian depan nih Kakak Imran. Dia itu tugasnya sebagai penjaga souvenir. Nah, penjaga souvenir inilah nantinya yang kami bagikan betul-betul pada saat acara resepsinya. Nah, terkadang kan keluarganya itu tidak bisa semuanya kontrol dengan baik nih. Maka dari itu tujuannya lah wedding organizer ini yang akan mengambil alih untuk job desk-nya masing-masing. Okay. Pokoknya banyak lah tugas-tugas
0: jadi,
2: dari kami.
0: Jadi memang sudah jelas job desk-nya ya. Dan yang paling penting adalah Anda bekerja berdasarkan apa yang klien inginkan.
2: Betul.
0: Apa yang klien harapkan gitu ya. Kalau klien pengennya pestanya lebih religius, kita kemas seperti itu.
2: Betul.
0: Gitu ya. Termasuk juga mungkin kuantitas dari SDM juga begitu ya. Jadi kalau kemudian mungkin hanya minta 6 orang misalnya, itu juga bisa disesuaikan ya Yakub ya.
2: Iya, terkadang Kak Imran kami bisa menyesuaikan krunya ada 6 orang, 8 orang, 10 orang. Itu tergantung dari tamu undangannya sih Kak Imran.
0: Oke.
2: Iya. Okay. Kalau semisal nih Kak Imran, tamu undangannya 1000 atau 2000, tidak etis loh kalau kami mengambil cuma 4 kru. Pasti kru kami ini kewalahan. Pasti banyak tenaga juga yang dikeluarkan. Nah, biasanya kami itu memastikan contohnya ya, tamu undangannya nih di lobi dulu. Tamu undangannya berapa Bapak Ibu? Contohnya 1500. Nah, biasanya kami itu menurunkan teman-teman kru kurang lebih minimalnya 8. Minimal 8 sampai 10. Kalau tamunya itu 1000 sampai 2000.
0: Okay.
2: Seperti itu. Di atas 2000 itu pasti kami juga penambahan kru lagi. Karena kan banyak nih tamu-tamu undangannya, apalagi VIP-nya banyak juga. VIP-nya juga itu terkadang kami simpan kru kami itu ada 2 orang. Ada 2 orang, beda lagi di bagian umum. Beda lagi untuk di bagian kue-kuenya yang ada food stall-nya. Yang jajanan-jajanan food yang stall, masuk ya, food stall-nya yang masuk ke gedung. Nah, semuanya itu ada yang bisa koordinirkan dengan baik,
0: mengontrol
2: semuanya.
0: Oke. Nah, Yakub, saya mau dengar deh ceritanya. Jika tadi Fahmi bercerita bahwa waktu itu 2021 memang belum ada WO, LITE kemudian muncul. Kalau Yakub sendiri, Yakub kan juga sebenarnya background-nya kita kenal sebagai wedding master of ceremony atau wedding event-event. Lalu kemudian sekarang menjadi founder dari Regal Wedding Organizer. Apa yang membuat Anda menambah kesibukan dengan juga membuat wedding organizer, sementara juga sebenarnya Anda bisa terpakai dalam tanda kutip dengan WO lain ketika ada event gitu. Apa karena tidak puas dengan pelayanan mereka sampai merasa kayaknya kalau saya buat sendiri kayaknya lebih keren deh?
2: Oke, baik, terima kasih. Nah, pertanyaannya unik juga, Bang. Pertanyaannya unik juga. Bagi saya, prinsip saya mumpung masih muda, bolehlah kita mencoba gebrakan yang baru, menambah job desk yang baru. Nah, tentunya saya sebagai anak muda ya, anak Gen Z lah bisa dikatakan seperti itu.
0: Anak muda ya?
2: Iya, anak muda. Mumpung masih muda ya, Kakak Imran. Tentunya kita harus memberikan wadah, memberikan peluang untuk diri sendiri, berkreasi diri sendiri. Kemarin kan memang saya juga pernah mengikuti, bergabung bersama salah satu jasa wedding organizer, baik dari Makassar maupun sesama daerah seperti itu. Nah, dari situlah kemarin saya juga terinspirasi, kenapa tidak kalau saya membuat wedding organizer tersendiri. Nah, sedangkan saya mampu juga untuk membangun dan membuka lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Bone. Karena kan saat ini anak-anak muda banyak habis kuliah, mereka kan gak tahu maunya pekerjaannya seperti apa. Ini kan jasa nih, Pong Imran ya, Kakak Imran ya, ini jasa kan. Nah, jasa itu kan kami dibayarnya itu selesai acara, memang kami langsung dibayar seperti itu untuk paymentnya. Tidak sama dengan yang betul-betul instansi. Instansi kan memang sudah ada tanggalnya nih yang ditentukan ya. Kalau kami itu per acara memang. Jadi teman-teman yang betul-betul membutuhkan, siapa nih yang kosong nih? Siapa yang kosong di tanggal ini? Siapa yang okay, saya Kakak Yakub, saya Kakak Yakub. Boleh saya ikut nanti? Okay, boleh. Sini yang mau ikut. Nah, jadi mereka itu merasa senang juga, Kakak. Karena mereka bisa terbantu dengan menambah pundi-pundi rupiah mereka sebagai mahasiswa. Sama dikatakan tadi Kakak Fahmi. Saya menggunakan juga tenaga pekerja dari anak-anak mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang betul-betul membutuhkan juga. Mereka senang lah. Ada lumayan.
0: Ada ini nggak sih? Ada indikator-indikator yang harus menjadi pertimbangan tertentu.
2: Yeah.
0: Anda memilih kru dari Regal WO
2: ada,
0: ini.
2: Ada. Kami dari Regal Organizer tentunya ada SOP-nya, ada prosedurnya masing-masing. Nah, SOP-nya salah satunya adalah komunikatif. Yang kedua tentunya interaktif.
0: Asik.
2: Yang ketiga tentunya solutif.
0: Oke, okay. pemberi solusi, ya.
2: Pemberi solusi. Dan tidak dimunafikkan, tentunya face-nya harus bagus. Memang
0: itu harus. Harus.
2: Oh, okay. Karena mereka lah yang tentunya akan menjadi role model, akan menerima banyaknya tamu-tamu. Kan tidak etis ini, Pak Imran. Mereka ini kan sudah berdiri berjam-jam, pasti banyak yang melihat, banyak yang melirik. Kalau bagus face-nya, ramah tamah, suka senyum. Nah, saya memang selalu menekankan kepada teman-teman, ingat kalau berjumpa bersama tamu-tamu undangan, budayakan 3S, senyum, salam, dan sapa. Harus itu, wajib. Dan saya selalu menyampaikan juga, sekecil apapun sampah yang ada tergeletak, tergelincir di venue, ambil. Jangan gengsi. Saya selalu menekankan itu. Jangan pernah gengsi. Bukan pencitraan, tetapi betul-betul kita memperlihatkan kapasitas pekerjaan kita, kinerja kita. Karena kita dibayar di sini untuk menciptakan wedding dreams-nya klien kami. Seperti itu.
0: Keren.
2: Karena betul-betul sedikit apapun saya menjadikan bahan evaluasi. Nah, setelah rangkaian acara itu berjalan semuanya, Kakak Imran, pastinya saya komunikasikan kembali bersama klien, Kakak. Boleh minta sarannya dong, Kak. Atau mungkin ada kritikannya, Kakak. Silahkan, kami semuanya pasti
0: dan
2: menerima.
0: Dan terbuka dengan itu.
2: Kami terbuka, Kak. Kami tentunya legowo dengan hal seperti itu, Kakak.
0: Baik.
2: Itu karena keren. Itu kan menjadi bahan evaluasi untuk kami.
0: Okay.
2: Kalau tidak ada kritikan kan, kami nggak tahu. Oh, ternyata kami salah di bagian ini. Oh, ternyata ini yang harus diluruskan. Ini yang harus dibenahi bersama. Baik. Ini yang harus dikurangi.
0: Ini juga menarik ya, karena ada beberapa WO yang tidak perlu saya sebutkan yang sangat eksklusif dan merasa bahwa dia sudah sukses menggelar sebuah event dan tidak perlu menerima kritikan. Padahal menurut Yakub itu penting ya.
2: Penting
0: karena
2: banget.
0: Itu menjadi bahan evaluasi kita untuk event selanjutnya.
2: Betul gitu. Sekali.
0: Saya sempat ya, mungkin pendengar juga pemirsa harus saya ceritakan. Saya suatu waktu juga pernah menggunakan jasa Regal Wedding Organizer untuk sebuah acara mapetu ada. Dan yeah. waktu itu kemudian karena mungkin saya sangat perfeksionis, meskipun dianggapnya udah oke kok, tapi saya sampaikan ke Yakub, Yakub ada evaluasi sedikit. Tadi ada beberapa yang mungkin telat datang, tidak tidak ada komunikasi, dan Yakub menerima itu,
2: menerima
0: kami
2: semuanya.
0: Kami akan menerima itu sebagai evaluasi kami. Itu sangat keren menurut saya.
2: Alhamdulillah sejauh ini. Tentunya kita mau terima maupun tidak terima harus terima, harus terima. Karena itu menjadikan bahan evaluasi kepada seluruh teman-teman kru kami. Supaya setelah itu nanti saya kan ini menjadi tombak dari
0: WO ini
2: WO
0: ya?
2: Kami. Nah, sayalah yang akan tentunya memberikan contoh kepada teman-teman sekalian. Jadi okay, teman-teman sekalian, ada masukan nih dari klien kami, seharusnya nanti kamu seperti ini ya. Kamu gak boleh seperti ini ya. Nanti kamu seharusnya seperti ini.
0: Baik. Ya, aku pernah gak sih menemukan kondisi di mana kru atau SDM yang regal gunakan ternyata tidak memiliki komitmen yang sama dengan Anda?
2: Ada.
0: Itu gimana solusinya?
2: Jadi seperti ini, menarik Kak Imran. Jadi seperti ini, awalnya regal organizer itu tentunya beda pemeran utamanya. Sampai saat ini juga beda. Jadi saya betul-betul itu menyaring orang-orang yang bisa berkomitmen, yang bisa betul-betul menjaga citra baiknya regal organizer. Ada banyak banget. Saya saring, oh ini yang cocok, oh ini kurang cocok.
0: Artinya terseleksi secara alamiah begitu ya.
2: Betul. Kalau saya tidak menghubunginya lagi, saya secara halus saja Kak Imran, secara halus saja untuk menjaga perasaan teman-teman sekalian ya. Saya betul-betul ada pemeran intinya. Ini intinya saya rasa 10 dengan saya. 10. Jadi di regal organizer itu memang ada 10 intinya. Kalau ada tambahan baru berarti itu adalah anggota baru. Nah, 10 ini ya? 10 orang ini saya rasa betul-betul mereka itu dapat chemistry-nya dapat, saling sefrekuensinya dapat, komunikatifnya juga okay banget. Seperti ini Kak Imran ya. Saya tidak mau menyebutkan brand WO yang satu ini ataupun yang lain ya. Terkadang saya pernah juga melihat WO yang betul-betul tinggal diam aja. Tidak ada responden. Tidak ada komunikasi. Berdiri cuman menjalankan tugasnya, tupoksinya. Maksud saya masih ada yang kurang. Masih ada yang harus ditambahkan bagi saya ya. Sebagai MC saat itu. Nah, terkadang kan ada ini klien kami butuhnya betul-betul ini kru kami itu bisa membangun euforia, bisa membangun suasana yang baik. Nah, jangan sampai nanti kesannya kaku acaranya. Kan ada par untuk sesi sakralnya. Sakralnya kan akad nikah nih. Kalau akad nikah memang sakral banget, nggak boleh ada tambahan yang gerakan tambahan seperti apa. Harus detail betul. Nah, ada di saat acara yang betul-betul kita harus lepas, resepsi. Nah, acara resepsi kan ini bagaimana cara kita untuk membangun chemistry antara regal organizer dengan klien kami beserta keluarga dan tamu undangan. Jadi kami itu, saya senantiasa memberikan edukasi kepada teman-teman. Ingat ya, pada saat resepsi nanti kalian memang harus berikan full treatment untuk mereka. Sebisa mungkin kamu kasih senang untuk mereka, berikan senyuman untuk mereka. Jangan sampai ada yang jangan sampai ada satupun keluarga yang tentunya mereka kecewa dengan kami ataupun tidak suka. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita di sini

0: justru orang yang langsung menilai kami. Mm-hmm. Kalau mereka suka dengan pelayanan kami, alhamdulillah pasti ada tindak lanjut hubungan komunikasi, mm-hmm. lanjut ke WA. Mm-hmm. Dan kemarin itu terbukti, Kakak Imran. Mm-hmm. Contohnya nih, ini WO-nya dari Makassar ya. Bahkan ada yang mengatakan, ini WO-nya dari Makassar ya, Dek. Mm. Bukan Bapak Ibu, kami dari Bone. Kami dari Bone.
1: Karena yang merasa bahwa treatment-nya melebihi ekspektasi mereka ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Hmm. Oke, itu bagus lah. Artinya kalau berhasil dan harus dipertahankan seperti itu.
0: Yeah.
1: Bahkan mungkin lebih dievaluasi lagi. Mm-mm. Karena kan yang namanya pelayanan itu terus dinamis ya, Yaakob.
0: Iya, yeah, betul.
1: Mm-mm. Anda tidak boleh stagnan, harus terus belajar. Yeah. Karena namanya kepuasan itu terus berkembang. Gitu. Mungkin kalau tahun ini 2026 standar kepuasan klien hanya sampai di sini. We never know tahun 2027-2028 standarnya jauh lebih tinggi lagi. Mm-hmm. Sehingga Anda harus melebihi ekspektasi standar kepuasan pelanggan. Yeah. Jadi mereka jadi lebih senang begitu. Oke. Okay. Nah, kalau berbicara mengenai tim ya, saya balik lagi ya. Tadi, okay. tadi Yaakob banyak berbicara bagaimana membangun tim yang solid dan kuat. Dan saya salut sekali dengan itu. Karena betul Yaakob, ada beberapa yang saya lihat begitu ya, yang hanya sekedar berdiri aja gitu.
0: Iya.
1: Hanya berdiri, saya lihat ini gunanya apa sih gitu ya. Makanya kemudian memang penting memastikan bahwa semuanya tahu betul apa job desk-nya,
0: tupoksinya.
1: Lalu kemudian memastikan bahwa kalau nggak ada kerjaan, cari kesibukan. Pastikan bahwa acara kan tanggung jawab itu adalah memastikan acara berlangsung dengan sukses kan. Jadi harusnya harus cari gitu.
0: Betul.
1: Baik, Yaakob, kalau Anda lihat begitu ya, kalau klien punya budget terbatas, tapi ingin sekali menggunakan jasa wedding organizer, artinya adalah dia harus memilih. Tidak semua tahapan-tahapan pernikahannya itu menggunakan WO. Okay. Menurut Anda, yang mana yang lebih penting? Apakah akad nikah menggunakan WO? Mm-hmm. Ataukah resepsi menggunakan WO? Dari aspek kepuasan pelanggan, kepuasan tamu undangan, dan kemeriahan acara, yang mana dari dua event ini yang sepertinya memang mendesak untuk menggunakan, dibantu dengan wedding organizer?
0: Oke, baik Kakak Imran, bagi saya ya, dalam sebuah pernikahan kan yang paling sakral itu adalah akad nikah. Akad nikah inilah yang sangat dibutuhkan bagi saya.
1: Betul, dan karena itu juga lebih ribet ya.
0: Lebih ribet banget. Lebih ribet banget.
1: Betul.
0: Ribetnya minta ampun banget.
1: Betul, betul.
0: Apalagi kan semuanya mau dipastikan berjalan dengan maksimal, berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan semuanya ya. Dalam sebuah prosesi pernikahan suku Bugis itu kan beda-beda tahapannya, beda-beda konsep acaranya, alur acaranya pun juga beda. Mapa tua ada kan beda, siramannya beda, mapacinya beda, akad nikahnya beda, resepsinya juga beda. Di antara kelima sesi ini memang akad nikah yang beda banget.
1: Betul.
0: Akad nikah itu panjang banget.
1: Saya juga mengakui itu sebagai, saya juga seorang MC begitu ya. Makanya harganya itu beda kalau akad nikah.
0: Harganya beda.
1: Karena akad nikah itu jauh lebih ribet gitu.
0: Ribet sekali.
1: Panjang durasinya, kemudian sangat ribet, harus detail kita.
0: Iya.
1: Apalagi mungkin WO-nya yang memastikan berkoordinasi dengan calon mempelai pria, rombongannya gimana, jangan sampai telat. Yang menjemputnya, figurnya siapa, anak kecil yang mau digendong. Kemudian lelunya, kacinya,
0: vendor-vendor segala macam.
1: Semua harus siap. Jadi memang akad nikah yang direkomendasikan menggunakan
0: akad nikah. Seharusnya akad nikah.
1: Betul, betul, betul. Saya sepakat itu, saya setuju itu. Dan memang kalau akad nikahnya sudah sukses, menurut saya sebuah acara itu akad nikah yang harus dipastikan berjalan dengan sukses dan lancar.
0: Betul.
1: Kan?
0: Karena akad nikah itu adalah momen yang sangat sakral, momen yang betul-betul diabadikan, diperlihatkan oleh kedua rumpun keluarga.
1: Baik.
0: Tentunya Kakak Imran, dalam momen akad nikah itu banyak item-item yang harus kita jalani semuanya. Tidak boleh ada yang tertinggalkan sedikit pun. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa koordinasi antara pihak calon mempelai pria dengan pihak calon mempelai wanita betul-betul semuanya terkoordinir dengan baik. Nah, semuanya kalau sudah rampung di kediaman calon mempelai wanita, kami biasanya regal organizer mengambil kontaknya calon mempelai pria. Oke, kakak, sini sudah aman, kakak sudah bisa

0: menuju ke sini, okay. Kakak. Jadi kami pastikan dulu semuanya.
1: Ada koordinasi. Oke, okay.
0: Ya? Ada koordinasi. Hmm. Jadi pastikan dulu semuanya. Oke. Okay. Di keluarga calon mempelai wanita aman semuanya, MC-nya aman, pemisucinya aman, aset pernikahannya juga aman, penarinya juga aman, fotografer, catering, dekorasi semuanya rampung dengan aman. Indok botinya juga sudah aman. Alhamdulillah, oke. Okay.
1: Penghulu aman.
0: Penghulu aman. Saksinya juga aman. Nah, semuanya sudah aman, Kakak. Langsung kami koordinasi kembali dengan pihak calon mempelai pria atau keluarganya. Oke, okay, Kakak, Kakak sudah bisa menuju ke sini, Kakak, ke venue. Oke, okay, Kakak, kami OTW. Nah, mereka sudah datang tiba. Mereka tiba langsung diaturkan barisannya supaya lebih menarik, supaya lebih teratur, elok dipandang juga. Nah, terkadang memang ada 2 sampai 3 orang di luar kru kami yang mengatur. Biasanya kami itu ada 2 barisan bahkan sampai 3 barisan. Oke, okay, semuanya sudah berbaris dengan baik, keluarga calon mempelai pria. MC nanti mensonding, memake sure diperbolehkan untuk masuk setelah tari padupa. Nah, tari padupa aman, jalan tatatatatat, okay. Semuanya. Kami sudah juga membagi 2 posisi dalam satu gedung itu. Sebelah kiri biasanya kami simpan untuk keluarganya laki-laki, yang lebih banyak kursinya, kalau tamunya banyak. Nah, sebelah kanan untuk keluarga besar dari pihak calon mempelai wanita ataupun sohibul hajat. Nah, setelah itu aman semuanya, duduk dengan rapi. Biasanya kami juga menyampaikan kepada seluruh tamu undangan, sebelum memulai rangkaian acara ini, kami tidak memperbolehkan untuk berlalu lalang. Jadi kami itu ada memang untuk announcement kepada seluruh tamu undangan, supaya betul-betul rangkaian acara akad nikah ini khusyuk dan khidmat. Seperti itu, Kakak Imran. Setelah itu kami menyampaikan biasanya, Kakak Imran, yang memiliki handphone dimohon untuk mode silent atau mode getar. Tidak boleh ada sedikitpun suara-suara. Selanjutnya, yang memiliki putra dan putri kecil untuk dijaga terlebih dahulu. Dan apabila bapak dan ibu pertamu undangan yang ingin mengambil gambar, tidak diperkenankan untuk mengambil gambar menggunakan handphone mendekati area akad nikah. Tetapi kami mempersilahkan kepada bapak ibu untuk mengambil gambar menggunakan handphone dari tempat duduk yang telah kami sediakan, karena kami telah mempercayakan fotografer, contohnya fotografer si A, B, dan C untuk mengabadikan momen seluruh rangkaian acara ini. Dan apabila setelah kedua calon mempelai telah dikatakan sah dari penghulu dan kedua saksi, tidak kami perkenankan untuk bertepuk tangan. Jadi mereka itu enggak ada yang bertepuk tangan. Digantikan dengan melepaskan hamdala, yeah, dan disertai dengan doa pernikahan.
1: Iya. Yeah.
0: Seperti
1: baik,
0: itu.
1: Baik. Dan kalau kita lihat, Yakub, ya, alur kerja WO itu kan sebenarnya tidak melulu hanya pada hari H saja, kan, yeah, ya?
0: Iya, betul.
1: Jelaskan dong.
0: Oke. Okay, nah,
1: termasuk kan sebelum rangkaian akad nikah, make sure dulu semua apakah venue sudah oke, dekorasi oke, dan segala macam, kan seperti itu, ya?
0: Iya, seperti itu, Kakak Imran. Nah, kami itu biasanya mengkoordinasi semua vendor-vendor yang betul-betul hasil selera ataupun requestan dari klien kami. Nah, jadi kami juga terkadang menyampaikan kepada klien kami, Kakak, maunya fotografer yang mana? Kan kami sudah ada nih kerjasama dengan fotografer, vendor-vendor yang lainnya. Contohnya fotografer si A, si B, dan si C. Yang mana, Kakak, maunya? Budgetnya sekian, budgetnya sekian, budgetnya sekian. Oke, okay, Kak, saya maunya ini. Oke, okay, aman. Dekorasi yang mana, Kakak, menurut Anda? Maunya si A, si B, si C. Kak, kalau yang modern sekarang seperti ini. Kalau Kakak maunya konsepnya adat banget seperti ini.
1: Kalau di regal sendiri, apakah tidak memungkinkan menggunakan vendor MC lain, mengingat foundernya adalah MC? Baik. Gitu, jadi nggak boleh ada MC lain selain Yakub di wedding yang dihandle oleh regal.
0: Nah, justru kami terkadang juga seperti ini, Kakak Imran. Saya meluruskan, saya kan sebagai MC juga nih. Nah, saya juga foundernya dari regal organizer. Terkadang kami itu betul-betul jikalau saya betul-betul dibutuhkan oleh si klien, saya menerima. Terkadang juga ada klien mengatakan, Kak, nanti saya mau pakai MC-nya seperti ini, Kak. Contohnya seperti ini juga, si ini. Karena, Kak, ini requestan dari keluarga juga, Kak. Maunya orang tua seperti ini. Nah, kami kami menerima semuanya Kak Imran. Iya, iya. Kami menerima semuanya.
1: Jadi terkadang, tidak mesti Yakub yang MC ya?
0: Tidak semesti saya. Terkadang saya juga yang mengundurkan diri, bukan tanpa harus dari klien, permintaan dari klien. Terkadang saya juga melihat, oh terkadang ada kru saya yang kurang satu nih. Contohnya dia berhalangan, lagi kuliah, atau mungkin lagi sakit. Dia kurang satu nih, berarti saya harus mundur. Saya yang sebagai krunya, yang terjun langsung sebagai leadernya, mobile. Jadi saya harus mengambil vendor MC yang lain. Seperti itu.
1: Baik, baik, baik.
0: Ya, jadi tidak melulu saya harus MC-nya. Okay, tidak.
1: Oke, okay, baik. Jadi memang selalu ada komunikasi yang dijalin antara klien dengan pihak leader atau founder dari sebuah wedding organizer untuk memastikan bahwa mereka maunya siapa.
0: Iya, betul.
1: Gitu ya. Jadi tapi tugasnya WO juga memberikan rekomendasi.
0: Betul.
1: Ini kami ada nih beberapa nih calon-calon, Anda suka yang mana gitu ya. Dan akhirnya mereka menentukan sesuai dengan budget mereka dan selera mereka.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Tidak dipaksakan.
1: Tidak dipaksakan.
0: Tidak ada pemaksaan, Kakak harusnya pakai ini ya. Kakak nanti pakai ini.
1: Okay.
0: Kakak pakai ini, kami selalu pakai yang ini. Nah, tidak boleh. Okay. Jadi ya, kembalikan lagi dengan klien.
1: Untuk menentukan range rate cut atau fee atau tarif sebuah wedding yang menggunakan WO, itu pertimbangannya apa?
0: Kalau tarifnya itu dalam artian apa dulu nih Kak Imran?
1: Misalkan saya mau akad nikah saya menggunakan WO, apa yang menjadi acuan Anda untuk menentukan tarif? Banyaknya STM yang digunakan atau kru yang digunakan, atau banyaknya tamu dari acara itu, ataukah siapa yang menyelenggarakan? Kalau yang menyelenggarakan dari kalangan terpandang dan dalam aspek finansial punya, kayaknya harganya harus kita ini dia. Terus seperti apa pertimbangannya?
0: Kalau pertimbangan dari saya ya sebagai foundernya Regal Organizer, tentunya kami itu biasanya melihat dulu atau menanyakan dulu, Kakak nanti tamu undangannya berapa orang nih? Nah contohnya kalau dia bertanya, kalau tamu undangan saya itu kurang lebih cuma 500 atau 1000 atau bahkan 3000. Nah tentunya kami itu semuanya mempertimbangkan sesuai dengan isi tamu undangannya Kakak. Begitupun dengan tenaga kru yang kami turunkan ke lokasi. Nah begitupun dengan rekat kami ya, rekat kami. Rekat kami itu terkadang ada yang betul-betul paketan semuanya. Ada yang menggunakan jasa WO tok saja. Nah jadi kami menyampaikan dulu, Kakak maunya seperti apa? Mau pakai jasa WO tok saja atau mau diinkludkan dengan paketan kami?
1: Yang paketan itu apa aja?
0: Paketan kami itu ada paketan pengisi acara, pembahas suci Al-Quran, nasihat pernikahan,
1: Tari padupa,
0: ada juga pati wilelu, ada juga juru bicara pada sesi mapetu ada. Kalau paketan itu kan dimulai dari mapetu ada, siraman, mapaci, akad nikah, bahkan resepsi. Sampai resepsi.
1: Yeah.
0: Nah, semuanya itu di cover dari kami. Mulai dari EWO-nya, MC-nya, semuanya Kakak.
1: Itu kalau seperti itu berapa ya Kupin?
0: Harus disebutkan ya.
1: Jangan, gak apa-apa. Tapi memang yang seperti itu ada yang menggunakan paket itu?
0: Ada Kakak. Okay. Alhamdulillah. Bukan hanya di bagian Bone Kota, bahkan kemarin di pelosok juga ada. Di bagian kecamatan Gua Mampu, Kakak ini adalah orang IPDN. Tentunya mereka gak mau pusing, diserahkan semuanya ke WO-nya. Kakak yang atur aja semuanya, nanti kirimkan paymentnya semuanya. Alhamdulillah. Itu berarti dapat digarisbawahi kepercayaan antara Regal Organizer dengan klien itu memang sudah ada Kakak.
1: Baik, baik.
0: Iya.
1: Anda melihat kedepannya prospek wedding organizer akan seperti apa? Kalau kemudian ternyata kan sekarang orang-orang kalau menikah yang saya perhatikan kurang lengkap kalau nggak pakai WO gitu ya. Kalau kedepannya semakin muncul banyak nih WO gitu yang menjadi kompetitor, apa yang kemudian akan Anda lakukan ke depan untuk memastikan bahwa WO Anda itu tetap bisa mendapatkan tempat di hati para klien dan masyarakat?
0: Ya baik, terima kasih. Jikalau nantinya nih banyak generasi
1: kita mirip-mirip ini ya, pemilihan duta apa gitu.
0: Duta
1: ya.
0: Apa itu ya, duta WO ya.
1: Silakan.
0: Jikalau nantinya nih semisalnya muncul tunas baru muncul gebrakan yang baru, orang baru, WO baru, brand baru ya Kakak ya. Kalau bagi kami ya nggak, aman-aman aja sih.
1: Nah why not ya,
0: aman-aman aja. Karena kami kan tidak bisa juga untuk menghalangi rejeki orang. Karena kami selalu berprinsip bahwa rejeki itu sudah tertakar, tidak bakalan tertukar. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman sekalian, ingat teman-teman sekalian, Kakak Yakub, kemarin ada yang lobby kakak. Ini Sudimin sampaikan kak, kalau regal nanti mau nepake, tapi kak nggak jadi nepake karena sudah beda. Bukan masalah mahalnya kak. Ternyata ada katanya juga yang masuki kliennya si WO yang lain. Jadi bilang maka Kak Imran, tidak apa-apa Ji. Ada Ji rejeki kita
1: betul,
0: nanti.
1: Betul.
0: Tenang saja deh.
1: Betul.
0: Wih kakak, padahal selalu muka baku chat ini kak. Kan terkadang ini Kak Imran bukan cuma saya yang sebagai admin, bukan cuma saya yang mencari klien, tetapi 10 orang ini. Orang ini juga yang mencari klien. Yang terkadang juga mencari channel siapa saja teman-temannya yang mau menikah atau keluarga dari temannya yang mau menikah atau keluarganya bahkan yang mau menikah. Jadi terkadang mereka itu ada menyampaikan seperti itu Kak Imran. Padahal ini sisa untuk payment DP. Sudah mau merujuk ke DP. Tapi karena ada tapi karena muncul si WO yang baru ini, bukan WO yang baru. Maksudnya muncul si WO ini, tidak jadilah WO regal dipakai. Karena saya tidak tahu seperti apa taktik mereka, cara mempengaruhi mereka sehingga WO mereka yang dipakai jasanya. Nah, dan tentunya cara saya, Kakak Imran, untuk menangani semuanya, saya rasa tetap eksis ya, tetap eksis bagi saya. Kalau memang tugas kita berkesan, memberikan kesan yang baik kepada klien, ada-ada jitu nanti.
1: Betul.
0: Ada-ada jitu nanti. Saya selalu yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur.
1: Oke.
0: Bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita.
1: Baik. Jadi sebenarnya memang kalau Anda lihat prospek usaha wedding organizer ini memang sangat prospektif ya. Artinya kedepannya kalau kemudian yang catatan mereka bisa membangun trust atau kepercayaan kepada pelanggan, gitu ya. Tidak membuat celah sedikit pun.
0: Tidak
1: gitu
0: membuat
1: ya.
0: Celah.
1: Oke. Karena memang betul tadi yang saya sampaikan ke pendengar juga pemirsa kita bahwa salah satu yang juga menjadi hal yang penting tapi sebenarnya tidak juga penting-penting amat yaitu faktor look ya atau performance. Karena betul juga jadi kalau kru-krunya regal itu cantik-cantik. Cakep-cakepnya relatif deh ya. Tapi cantik. Dan tempo hari itu kan saya pilihannya kok cantik-cantik dan mereka semuanya ramah. Saya waktu itu pernah ketemu dengan salah satu kru Anda. Di sebuah resto gitu. Saya lupa tapi tiba-tiba dia saya ini iya keren sekali. Itu artinya mereka tulus gitu ya. Tidak pada saat event saja mereka membangun kemitraan dengan customer tapi juga di luar event pun mereka membangun karena we never know bisa jadi kita butuh lagi di event-event selanjutnya.
0: Betul.
1: Yakub, terakhir nih kita berada di penghujung kebersamaan kita di Bincang Siang Radio Bone. Tidak terasa ya satu jam. Kita nggak pernah break loh.
0: Oke.
1: Yakub, kalau kemudian Anda boleh memberi satu pesan kepada calon pengantin di luar sana yang sekarang mungkin masih menjalin hubungan pacaran, ta'arufan, tapi betul yang Anda katakan punya wedding dreams, yang bingung bagaimana mewujudkan wedding dreams itu, apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka agar hari bahagia mereka itu betul-betul bisa dikemas dengan baik dan menjadi momen yang tak terlupakan dan sangat berkesan dalam hidup mereka.
0: Oke, ini closing statement-nya Kak, Kak Imran.
1: Iya, closing statement silakan.
0: Oke. Nah, buat kakak-kakak yang ada di luar sana ataupun yang mendengarkan di RRI Radio Republik Indonesia 91 FM RRI Bone, tentunya saya berpesan, nah, supaya kakak tidak pusing lagi, tidak stres lagi untuk mengatur konsep-konsep acara yang akan Anda ciptakan bersama nantinya. Saya berpesan, pakailah jasa wedding organizer dari kami ataupun dari yang lain, tidak apa-apa. Nah, karena di momen sakral itu maupun di momen-momen yang lainnya tentunya harus dibutuhkan sebuah tenaga yang memang berpengalaman di bidangnya yang tentunya sudah memiliki juga banyak insight-nya juga yang ditularkan untuk ke klien-klien kami, supaya kalian juga itu semuanya bisa menikmati acaranya, duduk santai saja, bukan lagi keluarga yang harus jalan kemana kemari. Maka dari itu, pada intinya adalah gunakan jasa wedding organizer dan regal organizer.
1: Oke, okay, ya. Baiklah.
0: Wujudkan wedding dreams kamu bersama regal organizer.
1: Oke, tidak terasa pendengar juga pemirsa, dialog kita telah berada di penghujung siang hari ini. Dari diskusi kita pada siang ini kita belajar bahwa wedding organizer bukan hanya tentang membuat pesta menjadi mewah, tapi juga tentang menghadirkan ketenangan bagi calon pengantin dan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Yakub tadi, tidak perlu repot-repot lagi, tidak perlu sibuk dan tidak perlu pusing dalam tanda kutip. Karena memang bahwa WO bertugas untuk memastikan setiap momen berharga dapat dinikmati tanpa harus dibebani oleh berbagai urusan yang terkait dengan hal-hal teknis begitu. Terima kasih untuk Yakub dari Regal Wedding Organizer dan juga untuk Fahmi Hamka dari Little Wedding Organizer. Semoga perbincangan kita hari ini menjadi referensi bagi Anda semua untuk mempersiapkan hari bahagia, mm-hmm. ataupun yang ingin mengenal lebih jauh dunia wedding organizer. Sukses selalu untuk Yakub dan Rega, juga untuk WO lain gitu ya. Semoga poinnya tadi menarik bahwa bangun kepercayaan dengan Betul. baik, karena jadikan tamu-tamu yang menghadiri wedding itu adalah calon customer klien. Kita, Betul. Calon klien kita. Baiklah, saya Imran Fatih pamit undur diri, sampai jumpa lagi saatnya kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti Warta Berita.

0: rakyat.
1: Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral.

0: bidang perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri SDM Bahlila Hadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga terpantau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Perdana Menteri Wong juga membawa sejumlah menteri ke Jakarta. Berdasarkan informasi, rencananya akan ditandatangani sekitar 26 MOU atau nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang, di antaranya di sektor ekonomi, kemudian juga energi dan pertahanan. Dan pendengar, Singapura secara konsisten merupakan investor asing terbesar di Indonesia dengan nilai penanaman modal asing mencapai 17,4 miliar dolar Amerika Serikat per tahun 2025. Aliran modal ini mayoritas difokuskan pada sektor transportasi, telekomunikasi, real estate, energi hijau, agribisnis, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan, dan Karimun atau BKK. Dan nanti Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan. Tentu kita akan menantikan hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 300 Mudana untuk Indonesia.
1: Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
3: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
2: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
4: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
2: Pramono menilai Sekolah Rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih ada calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah NTB. Khalil Bisri melaporkan selengkapnya.
5: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
6: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
5: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
6: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
5: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
7: Tumpuknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi memang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
6: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan atau scam dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Zahrotin Aljana melaporkan langsung dari Jakarta. Zahro.
8: Ya, pendengar, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan OJK mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi nasional secara rinci. Friderika juga menegaskan OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan pelaksanaan sensus untuk melakukan penipuan. Berikut pernyataan Friderika.
9: Namun demikian, tidak kita pungkiri, bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini. Karena itu, lagi-lagi Pak, kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross-check dulu, ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi pastikan ID card-nya. Mungkin cek dulu ke RT RW, karena biasanya mereka itu kalau datang itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT RW-nya dan sebagainya. Karena kami...
8: Selain itu, pendengar, Friderika juga menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 6 tahun 2026 mengenai influencer sektor jasa keuangan. Aturan tersebut disusun untuk memperkuat perlindungan konsumen dari konten atau rekomendasi keuangan yang berpotensi menyesatkan di media sosial. Menurutnya, regulasi yang disusun OJK ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, namun kewaspadaan dan juga kehati-hatian masyarakat tetap menjadi utama agar tidak menjadi korban penipuan maupun informasi yang menyesatkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, setelah terombang-ambing di lautan lepas selama belasan jam. Ferry Musyafir melaporkan selengkapnya.
10: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju Pelabuhan Murhum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
11: Buah kapal yang tenggelam dengan BOP 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo saat ini, alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di atas rakit, dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Bau-Bau.
10: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama dua awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
12: Jadi alpung yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar. Kita buka. Nah, sehingga alpung yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi.
13: Tidak mampu.
12: Nah, bertahan-bertahan, pas jam 3 subuh, kapal sudah langsung tenggelam.
10: Operasi pencarian ini melibatkan personil kantor pencarian dan pertolongan Kendari, Posar Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murung Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Batam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. Faik Iqbar Muzaki menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
14: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
13: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
14: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
13: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
15: Program JKN ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam aspasita Presiden dan menjadi salah satu program prioritas Presiden.
16: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
15: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
16: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stefanus Adrianto Pasat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
17: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaat layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
16: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama melalui angkatan laut kedua negara yang diikuti patroli militer gabungan di perairan dan wilayah udara dekat kota pelabuhan Qingdao di Provinsi Shandong, Tiongkok. Rusia menggerakkan kapal penjelajah rudal berpemandu, fregat, kapal selam, dan kapal penyelamat, sementara Tiongkok menggerakkan kapal-kapal perusak rudal berpemandu, fregat rudal berpemandu, kapal pasukan komprehensif, kapal penyelamat, dan kapal selam. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI akan menggelar Turnamen Internasional Federasi Internasional Padel atau FIP pertama di Jakarta yang akan diikuti lebih dari 510 atlet. Niar Abdulitiloli melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Niar.
18: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI siap menggelar Turnamen Internasional FIP atau FIP Burn Jakarta dan FIP Pamisus Jakarta 2026. Kabar ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada pagi tadi di kawasan Senayan, Jakarta. Head of International Relations PBPI Maximiliano Bratawijaya mengungkapkan memang untuk turnamen kali ini pihaknya sengaja untuk menggelar lebih besar dibandingkan sejumlah turnamen yang pernah mereka gelar sebelumnya, di mana pada tahun ini akan dibagi menjadi dua, yaitu bronze untuk kategori atlet senior, sementara untuk pamisis itu adalah kategori atlet untuk para atlet muda atau junior dengan empat kelompok umur, diantaranya yaitu KU atau kelompok umur 12 atau under 12, kemudian juga under 14 atau 14 tahun, 16 tahun, dan juga 18 tahun. Max Sapana KP menyebut bahwa memang untuk pelaksanaan tahun ini salah satu yang mungkin menjadi keuntungan ataupun yang menjadi hal yang mungkin dinanti oleh para atlet adalah tentang raihan poin yang nantinya dapat diperoleh oleh para atlet, di mana poin ini penting bagi mereka yang memang telah menanti untuk bisa masuk dalam turnamen-turnamen besar internasional yang digelar oleh Federasi Padel Indonesia, Federasi Padel Internasional atau FPI sendiri, FIP sendiri. Dan tentunya dalam turnamen yang akan digelar di Jakarta ini, perhitungan poin itu akan berlaku selama proses turnamen berlangsung.
19: Dan yang pentingnya ini semua adalah atlet-atlet yang sudah didaftar di FIP. Artinya kalau mereka yang sudah main di turnamen ini, sudah orang Indonesia yang di turnamen ini, mereka maju, mereka akan dapat poin FIP. Poin FIP ini penting banget untuk masa depan mereka. Kalau mereka main di turnamen lain, mereka ada kesempatan yang di sini udah langsung otomatis masuk karena poinnya tinggi. Dan itu yang kita bernamanya index players. Poin
18: Dan dijadwalkan pendengar turnamen ini akan digelar di Arena Grounds Mampang Jakarta Selatan yang akan mulai pada 8 dan 9 Juli mendatang. Dan kurang lebih dari informasi yang disampaikan ada sekitar 510 atlet yang akan terbagi ke dalam dua turnamen ini yang digelar di FIB Bronze dan juga FIB Promises. Dan terlebih terdiri dari sekitar 200-an untuk atlet putra dan putri. Dan atlet yang datang dari luar Indonesia diantaranya datang dari kurang lebih sekitar 30 negara yang akan terlibat. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nirasudu, Kalau 3 RRI, terus mengubara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
2: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
3: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
4: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
1: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya mengakselerasi pemulihan pelaku industri kecil yang terdampak bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dilakukan melalui program Restart Industri Kecil di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Otoritas Jasa Keuangan mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus oleh oknum tidak bertanggung jawab. Harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan awal pekan ini, Senin 6 Juli 2026. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat menguat pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Dan mendengar tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, fenomena El Nino kembali menjadi perhatian serius di 2026 ini seiring dengan proyeksi musim kemarau yang lebih panjang dan juga kering. BMKG bahkan memperingatkan bahwa puncak dampak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September dengan potensi penurunan curah hujan yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini tentu bukan sekedar isu cuaca, tapi juga ancaman nyata bagi sektor pangan, terutama bagi daerah-daerah sentra produksi pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Dan langkah antisipatif bahkan mulai digencarkan oleh Kementerian Pertanian melalui percepatan program pompanisasi untuk menjaga produktivitas lahan di tengah keterbatasan air. Upaya ini menjadi penting karena ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kesiapan menghadapi perubahan iklim yang dirasa semakin ekstrim. Tapi sejauh mana efektivitas strategi ini di lapangan dan bagaimana dampak real El Nino terhadap petani serta rantai pasok pangan kita? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan narasumber yang masih kami hubungi saat ini.

0: Kita akan coba perbincangkan mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian bersama dengan dosen Fakultas Pertanian Universitas Sudirman, Profesor Toto Agung Dwi Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Prof Toto.
2: Selamat siang Mbak Fira.
0: Salam sehat Prof.
2: Terima kasih, salam sehat dari lereng Gunung Slamet di Batu Raden, Purwokerto.
0: Luar biasa. Prof, kita bicara soal El Nino dan juga dampaknya ya terhadap pertanian, karena ini diprediksi akan semakin mengalami kekeringan dan juga ini berdampak terhadap air ya di daerah-daerah. Kalau Prof melihat karakteristik El Nino di 2026 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana dampaknya kemudian di sektor pertanian, Prof?
2: Iya, baik. Baik, makasih Mbak Fira. El Nino itu adalah fenomena alam yang secara periodik mungkin berapa tahun sekali itu akan muncul, yaitu gejala di mana musim kemarau itu memanjang atau musim hujannya itu tertunda. Nah, akibat dari musim kemarau memanjang itu dalam langsung ke fokus di dalam bidang pertanian itu adalah berkurangnya air satu, yang kedua berarti adalah kekeringan, dan yang ketiga itu suhunya tinggi. Yang keempat itu kemungkinan munculnya hama dan penyakit. Nah, kira-kira itu fokusnya.
0: Oke. Jadi bagaimana sebenarnya dampak real dari El Nino ini terhadap produksi pangan kita, terutama di tingkat daerah, Prof?
2: Iya. Dampak yang akan bisa terjadi itu adalah nanti ada kegagalan panen. Risiko itu akan bisa muncul di berbagai daerah disebabkan karena ketersediaan air yang tidak memadai. Curah hujan jelas berkurang atau menjadi tidak ada. Kemudian suplai air dari irigasi juga akan berkurang. Yang kedua itu nanti akan suhu kemungkinan juga akan naik. Itu yang paling akan nampak terjadi.
0: Okay. Tapi komoditas apa sih Prof yang paling rentan terdampak dari adanya kekeringan ini?
2: Ya, nah yang utama dari tiga hal dampak tadi itu dampak utamanya nanti adalah ini Mbak, saya lupa tadi nyampaikan, yaitu kemungkinan terganggunya swasembada beras yang sudah dicapai tahun 2025-2026 ini, itu kemungkinan akan terganggu. Yang paling utama akan terganggu adalah pertumbuhan dan produksi dari tanaman-tanaman yang sangat membutuhkan air. Nah, tanaman pangan yang membutuhkan air banyak itu adalah padi. Sawah kita yang luas panennya itu mencapai 11,4 juta hektar, itu kalau kekeringan bisa berpengaruh panjang, mungkin bisa jadi hanya dari 2 kali setahun atau 1,5 kali setahun menjadi hanya 1 kali panen. Itu akan mengurangi signifikan terhadap produksi yang bisa dicapai dalam tahun berjalan.
0: Baik, mengingat beras ini adalah kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia ya Prof. Meskipun sudah dikatakan stoknya cukup 4,5 hingga 5 juta ton, bahkan diproyeksikan hingga 11 bulan ke depan, tapi juga perlu diantisipasi juga ya Prof Toto ya.
2: Iya, betul, tetap harus diantisipasi.
0: Oke, kemudian bagaimana distribusi dan juga aksesnya di daerah Prof untuk mengantisipasi adanya penurunan stok ya pasti ya yang terjadi juga.
2: Iya, betul. Nah, itu kalau menurut hemat saya, itu yang pertama itu adalah terkait kepada gejala atau apa namanya indikasi munculnya El Nino sendiri, itu yang paling pertama, yaitu satu curah hujan, data curah hujan. Lalu yang kedua, data kemungkinan lahan akan kekeringan. Yang itu udah bisa diprediksi oleh pemerintah melalui BMKG misalnya ya. Nah, bagaimana berita ini bisa sampai kepada masyarakat di seluruh daerah? Itu yang nomor satu. Sehingga setiap daerah itu bisa memperkirakan daerah saya ini akan kekeringan sampai kapan. Daerah saya ini panen terakhir kapan? Nah, panen terakhir kapan? Kemudian akan bisa tanam lagi kapan? Akan kekeringan kapan? Dalam satu periode itu akan ada potensi kerugian berapa? Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kondisi data indikasi kekeringan atau kekurangan air itu akan menjadi dasar membuat kebijakan yaitu kemarin dulu kan sudah ada program pemerintah pompanisasi ya.
0: Betul. Nah, ini juga lagi sedang digencarkan ya oleh Kementerian Pertanian. Betul. Ya terkait pompanisasi.
2: Iya, bagaimana pompa yang sudah tersebar di wilayah-wilayah itu bisa beroperasi dengan baik. Kan pompa itu ada yang berenergi listrik, ada yang berenergi solar, ada lagi yang berenergi solar cell dari matahari. Itu mesti dipastikan, perlu dipastikan bahwa itu bisa beroperasi dengan baik.
0: Oke. Kemudian nah, seberapa efektif Prof pompanisasi ini terhadap kekeringan ya yang dialami oleh petani untuk membantu mereka agar tetap bisa mengairi sawah-sawahnya dan juga kebun mereka?
2: Ya, nah tentu saja kalau ini bisa diusahakan, ya paling tidak itu akan mengurangi dampak kekeringan. Ya, misalnya tadinya sudah tidak diharapkan panen, kemudian akan ada harapan panen, walaupun.
0: Halo, Prof.
2: Halo, ya.
0: Ya, silakan dilanjutkan.
2: Ya, di satu daerah mungkin bisa diprediksi bahwa pompanisasi bisa berjalan dengan baik sehingga bisa mengurangi risiko kekeringan, maka panen bisa diharapkan. Di daerah lain sama sekali tidak ada pompanisasi atau ada tapi belum terdukung oleh energi. Nah itu berarti akan terjadi kegagalan misalnya. Okay. Maka cadangan yang sudah dimiliki pemerintah itu sudah bisa disiapkan sejak awal untuk bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang memang kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau menurut hemat saya ada lagi yang perlu disiapkan lebih bagus oleh pemerintah, yaitu mulai disebarkannya jenis-jenis tanaman yang toleran kekeringan.
0: Misalnya apa tuh, Prof?
2: Nah, misalnya kan ada padi gogo. Padi gogo adalah padi yang toleran kekeringan, biasanya ditanam di lahan kering, Mbak. Dan airnya cuma dari air hujan. Ini lebih toleran kering. Maka padi gogo ini bisa untuk solusi ditanam di sawah ketika airnya kurang mencukupi.
0: Oke. Berarti dari adanya kebijakan upaya pompanisasi ini masih ada tantangan-tantangan juga ya, Prof, yang dihadapi ya untuk bagaimana efektivitasnya ya.
2: Iya, betul. Jadi pompanisasi itu kalau air bisa terpenuhi terpang

0: ini berdampak juga terhadap harga pangannya, Prof. Seberapa besar kemudian potensi El Nino ini memicu inflasi pangan?
1: Oh iya, ya tentu saja dengan panen yang terganggu itu akan berdampak kepada harga. Harga pangan tentu akan naik. Sekarang pun harga gabah kan sudah 7 ya, 7 ribu atau bahkan beberapa tempat lebih. Nah itu perlu diantisipasi dengan cara misalnya apa itu namanya operasi pasar ya, dengan menggunakan beras-beras yang sudah kita miliki misalnya ya. Nah yang kedua itu harus dicarikan jalan keluar alternatif sumber pangan utama selain beras. Ya mungkin di tingkat petani bisa mulai dianukan, digalakkan lagi penanaman jenis-jenis lain seperti singkong, ubi-ubian, jagung dan lain sebagainya yang lebih tahan kering dibanding tanaman padi.
0: Harus punya alternatif lainnya juga sehingga tidak bergantung pada satu komoditas ya, Prof. Toto.
1: Ya, betul. Keanekaragaman pangan yang bisa dikembangkan oleh setiap wilayah yang biasanya setiap wilayah itu punya jenis tanaman spesifik yang ada di daerah itu tidak ada di tempat lain.
0: Baik. Terakhir, Prof. Mungkin bagaimana rekomendasi Anda sehingga kita di tanah air ini, Indonesia ini benar-benar bisa menjaga ketahanan pangan di tengah El Nino di 2026 ini, baik dari sisi pemerintah, petani, ataupun dari masyarakatnya, Prof?
1: Ya, baik. Dari segi pemerintah, itu adalah bagaimana informasi by name, by address, by waktu, by dates, itu akan munculnya kekeringan di satu daerah itu harus sampai kepada petani. El yang sekarang ada di bawah Kementerian Pertanian itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai berita ini tidak dipahami petani, itu yang pertama. Yang kedua, efektivitaskan program pompanisasi sehingga pada saat dibutuhkan betul-betul beroperasional itu pompa itu. Energinya ada, lalu operatornya ada, dan biayanya ada. Yang kedua. Yang ketiga, gunakan varietas-varietas padi unggul yang toleran kekeringan, yaitu padi gogo. Ya, kemudian yang keempat itu adalah siapkan operasi pasar dan tanaman pangan alternatif selain beras di setiap daerah.
0: Baik, itu tadi ya rekomendasi dari Prof. Toto. Dan kita harapkan memang semoga berbagai pihak bisa memitigasi ancaman El Nino ini terhadap ketahanan pangan kita, dan juga perlu kesiapan bersama tentu ya Prof, dari petani hingga pemangku kebijakan sehingga dampaknya bisa ditekan semaksimal mungkin. Baik. Kalau begitu terima kasih Prof. Toto atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat siang Prof.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Sehat selalu. Selamat. Demikian pendengar, dosen Fakultas Pertanian Unsut, Profesor Toto Agung Dwi Haryanto.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026 dinilai berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan dan mengganggu produksi pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet meminta pemerintah menyusun APBN 2027 dengan mengutamakan program pertanian. Menurutnya setiap anggaran negara harus mampu menghasilkan peningkatan produksi pangan secara maksimal di tengah ancaman perubahan iklim. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: Kami akan lanjutkan ya Indonesia Menyapa Siang dan masih menyoroti tentang mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian. Kita akan coba juga mengetahui bagaimana dampaknya ataupun mitigasi dari kesiapan di daerah ya, di mana fenomena El Nino ini kembali menjadi tantangan serius bagi berbagai sektor, tidak hanya pertanian, tapi juga kelautan dan juga perikanan yang turut menopang ketahanan pangan nasional. Perubahan pola cuaca ekstrim mulai dari kemarau panjang, penurunan curah hujan hingga kenaikan suhu permukaan laut ini dinilai berpotensi menaikkan produksi baik di darat maupun di laut. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh petani dan juga nelayan, tapi juga akan berimbas pada distribusi serta stabilitas harga pangan di masyarakat. Kita akan coba perbincangkan bersama dengan PLT Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Maluku, Bapak Gunawan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Gunawan.
2: Selamat siang Ibu, di sini selamat sore.
0: Oh sudah sore, sore waktu ya. Maluku ya.
2: Waktu Maluku siap.
0: Baik, salam sehat Bapak hari ini, kabar baik.
2: Kabar baik Ibu, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Siap. Tapi kita juga perlu apa ya, persiapan juga nih Pak menghadapi mitigasi dampaknya dampak dari El Nino ya terhadap produksi pertanian termasuk di wilayah Maluku. Kalau di awal mungkin bisa digambarkan dulu dampak dari El Nino saat ini apakah sudah dirasakan di wilayah Maluku Pak?
2: Baik Ibu, berdasarkan informasi dari BMKG dari Stasiun Klimatologi bahwa di Maluku ini kondisinya diprediksi hanya moderat, artinya memang belum terasa itu dampak. Karena mohon maaf ini di Ambon aja masih ada sering hujan gitu.
0: Yeah.
2: Seperti itu.
0: Belum tapi, kering ya.
2: Betul. Tapi tetap kita antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan misalnya kekeringan dan lain sebagainya itu Ibu.
0: Okay. Jadi tetap memitigasi dan juga menyiapkan berbagai langkah sehingga ini tentu tidak berdampak terhadap ketahanan pangan di wilayah Maluku ya Pak Gunawan. Baik. Pak Gunawan, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pak Gunadi. Selamat siang.
3: Selamat siang Bu Rahmi.
0: Dengan Vira Pak, salam di studio Radio Pro 3.
3: Salam kenal. Jadi kita berikan dari Pangan Kabupaten Kendal.
0: Baik.
3: Kebetulan mewakili Bapak Kepala Dinas yang sampai saat ini belum masih dalam posisi penilaian perencanaan bangunan daerah. Baik. Yang langsung dinilai oleh Bappenas.
0: Baik.
3: Mudah-mudahan saja mohon doanya bisa 5 besar atau 3 besar untuk Kendal.
0: Oke, bantu dulu. Ada dari Dinas Pertanian Maluku juga ya Pak berbincang bersama kami. Sebelum ke Pak Gunadi saya lanjutkan kembali ke Pak Gunawan. Kalau diantisipasi El Nino, sebenarnya komoditas apa sih Pak yang paling rentan untuk terdampak dari adanya El Nino ini?
2: Baik, tentu kalau terkait dengan komoditas yang rentan tentu adalah di padi begitu. Cuman kita pertama sudah mapping wilayah-wilayah yang memang komoditas utamanya adalah padi. Jadi di Maluku itu ada 4 kabupaten Ibu, sentra untuk padi. Pertama adalah Kabupaten Guru, kemudian Seram bagian barat, Maluku Tengah dan Seram bagian timur. Nah, tetapi dari komoditas padi tersebut itu kita sudah antisipasi itu. Kita sudah antisipasi pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan pengelolaan air irigasi melalui program-program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi misalnya rehabilitasi jaringan irigasi, kemudian ada
0: pemanisasi juga ya.
2: Betul, pemanisasi melalui IRPOM, irigasi perpompaan maupun perpipaan.
0: Baik.
2: Termasuk juga bangunan embung dan lain sebagainya. Itu kita optimalkan, termasuk kita sosialisasikan kepada petani misalnya terkait dengan jadwal tanam begitu. Ketika misalnya bisa dimajukan, maka ya itu kita majukan, termasuk dari sisi varietas yang memang toleran untuk kekeringan. Begitu Ibu.
0: Jadi harapannya tidak mengganggu stok ya di sana.
2: Betul.
0: Saya ke Kendal dengan Pak Gunadi. Kalau di Kendal sendiri sudah terasa tidak dampak El Nino-nya di sana untuk sektor pangannya?
3: Sejauh ini alhamdulillah belum ya Bu, karena yang diberikan oleh Badan Meteorologi
0: BMKG.
3: BMKG Klimatologi Semarang. Ini bulan Juni sudah masuk musim kering, tapi nyatanya di Kendal alhamdulillah masih ada hujan beberapa ya. Kali sehingga belum berdampak signifikan terhadap pengaruh El Nino terhadap produksi pertanian di Kabupaten Kendal.
0: Karena memang diprediksi puncaknya akan terjadi di Agustus sampai dengan September. Mungkin sekarang masih belum peralihan ya Pak Gunadi. Untuk memitigasi nanti puncaknya kan diprediksi hingga September cukup kering ya. Bagaimana kemudian daerah Kendal menyiapkan berbagai langkah sehingga masyarakat tidak kekurangan stok dan juga harganya tetap terjaga Pak?
3: Jadi kami sudah berusaha untuk memitigasi di mana di lapangan kita sudah mengadakan koordinasi terhadap petugas kita yang ada di lapangan dan juga para petani untuk pola tanam agar diajukan. Dan alhamdulillah pada bulan Juni 2026 kemarin sudah tertanam 7.600 hektar dan di bulan Juli nanti yang sekarang ini diperkirakan kami akan menanam sekitar 2.000 hektar tanaman padi. Karena memang tanaman padi itu yang cukup rentan terhadap dampak El Nino gitu.
0: Tapi berapa banyak sih Pak untuk produksi stok beras di sana dan juga dampaknya ya kalau misalnya El Nino ini terjadi ada penurunan berapa persen kira-kira?
3: Oh ya, karena ini lebih spesifik, ini ada yang mendampingi saya, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, mohon izin, namanya Bu Indarwanti, jika diperkenankan, beliau akan bantu kami. Nuhun sewu, diizinkan, ya?
0: Iya.
3: Oke.
0: Mungkin secara umum saja ya, Pak, bagaimana gambarannya di sana?
3: Siap.
4: Kita sudah melakukan koordinasi dengan petugas-petugas ada di lapangan, termasuk penyuluh, termasuk petugas BOPT. Kemudian kita juga menginventarisir terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pompa dan sebagainya dalam rangka untuk memitigasi langkah-langkah terkait dengan El Nino. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak BLT Sekretaris bahwa terkait dengan bulan Juni kemarin, alhamdulillah masih ada hujan yang cukup. Cuman untuk terkait dengan menghadapi yang puncaknya nanti di Agustus, beberapa hal sudah kita lakukan. Selain koordinasi, kita juga sudah mengajukan terkait dengan bantuan pompa dan sebagainya di Kementerian Pertanian, sudah diturunkan di dinas dalam rangka untuk mengantisipasi manakala nanti para petani mengalami kekurangan dan kendala terkait dengan pengairan, khususnya di lokasi-lokasi pantura. Gitu.
0: Baik, kalau sektor sendiri selain padi, apalagi yang berdampak kemungkinan di adanya El Nino ini?
4: Selain padi, kalau jagung mungkin tidak begitu, Mbak. Terkait dengan bawang merah, mungkin yang hortikultura itu juga sudah kita juga sudah mitigasi, mempersiapkan terkait dengan pertanaman yang memang saat nanti ada di bulan-bulan ini di tanah, kita juga sudah mengajukan ke kementerian terkait dengan irigasi, terkait dengan sumur dangkal dan sebagainya dengan panel surya sudah kita ajukan ke kementerian dalam rangka untuk produksi tetap tercapai walaupun dampak terkait dengan El Nino menjadi serangan di Kabupaten Kendal.
0: Baik, kita kembali ke Maluku ya Pak Gunawan. Kalau dari sisi ketahanan pangan, bagaimana kemudian Maluku menjaga keseimbangan antara produksi, kemudian distribusi dan juga ketersediaan pangan di masyarakat?
2: Baik, jadi terkait dengan ketersediaan pangan, kalau di Maluku itu sebenarnya kan produksi utamanya memang perkebunan kan Bu, misalnya ada pala, tengke dan sebagainya. Cuman untuk pangan terkait dengan padi, kita itu di target di setiap tahun itu sekitar 24.000 hektar begitu. Sampai bulan Juni ini kita 6 bulan di pertengahan ini kita sudah sekitar 12.000, jadi sudah 50%. Artinya mudah-mudahan nanti sampai Desember kita sudah tercapai di angka 24.000 sesuai dengan target yang dibebankan kepada Maluku itu. Dan saya yakin nanti terkait dengan ini ya El Nino, karena kita sudah coba mitigasi, kita coba tingkatkan koordinasi, sinergi dengan berbagai instansi, baik itu dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, maupun instansi yang lain seperti BMKG, kemudian BWS dan lain sebagainya. Saya yakin nanti akan ada solusi dari masing-masing.
5: Ya untuk
6: Aziza sukanya gorengan, kalau saya tuh sukanya mie instan atau juga
2: terkait dengan jaringan irigasi ya. Hmm. Kemudian terkait juga dengan ketersediaan benih. Kita bagaimana mengakses benih-benih yang memang toleran terhadap kekeringan. Seperti itu, Ibu.
0: Baik, mungkin singkat saja ya, karena keterbatasan waktu juga kita, Pak, siang ini. Apa mungkin rekomendasi dari wilayah Maluku kepada masyarakat ataupun petani sehingga lebih siap menghadapi dampak El Nino ke depannya, Pak?
2: Ya, yang pertama tentu harus kita optimalkan pengelolaan air irigasi melalui program-program yang sudah ada ya, mulai IRPOM, kemudian jaringan irigasi dan lain sebagainya, memang sudah kita siapkan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengatur pola tanam. Ketika misalnya bisa dimajukan, maka bagaimana jadwal tanam itu dimajukan. Seperti kemarin terjadi di Kabupaten SBB, kita sudah bisa majukan itu apa jadwal tanamnya.
0: Pola tanamnya yang, ya dimajukan.
2: Yang pola tanam, betul. Yang ketiga tentu bagaimana penggunaan varietas-varietas yang toleran terhadap kekeringan. Dan yang terakhir, kita tetap tingkatkan koordinasi dan sinergi lintas instansi, terutama juga teman-teman penyuluh yang di lapangan yang setiap harinya ada di lapangan untuk senantiasa menginformasikan terhadap kendala-kendala yang ada. Begitu, Ibu.
0: Baik, bagaimana dengan Pak Gunadi di wilayah Kendal ya, untuk mengantisipasi El Nino ini dari sisi masyarakat dan juga petani?
3: Ya, saya kira hampir sama dengan yang disampaikan Pak Gunawan tadi di Maluku. Memang kita sudah upayakan untuk para petani supaya pola tanam itu lebih maju gitu. Karena kita tahu bahwa dampak El Nino itu memang sangat berpengaruh nyata untuk tanaman yang membutuhkan air yang cukup melimpah, seperti padi, hortikultura yang sayur mayur itu. Dan ini alhamdulillah sudah disambut positif oleh para petani di Kendal. Mereka sudah berusaha untuk memajukan masa tanamnya. Alhamdulillah terbukti di Juni ini ada sekitar 7.600 dan Juli sudah diperkirakan nanti 2.000 akan masuk.
0: Baik, kita harapkan semoga
3: terutama juga sudah kita upayakan juga, terutama terhadap para petugas pertanian yang ada di lapangan. Kebetulan PPL itu kan sekarang sudah bukan kewenangan pemerintah daerah, menjadi wewenang pusat. Tentunya kita semakin intensif koordinasi dengan mereka.
0: Baik. Kalau gitu terima kasih, kita harapkan semoga daerah juga bisa semakin siap ya menghadapi El Nino ini. Amin. Dan juga masyarakat tidak kekurangan stok ataupun petaninya juga tidak terlalu dampak. Terima kasih.
3: Mudah-mudahan Fonds Badan Pangan Nasional tetap lanjut.
2: Amin. Badan pangan berkelanjutan.
0: Baik, terima kasih.
3: Ya,
0: terima kasih Pak Gunawan dan juga Pak
3: Gunadi
0: atas waktunya di RRI Pro 3. Selamat siang dan selamat sore waktu Maluku.
3: Selamat siang.
0: Demikian pendengar, perbincangan kami terkait dengan mitigasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian.
1: Wawancara Pro 3.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Sembilan satu FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Apa kabar untuk Anda semuanya pendengar dimanapun saat ini Anda berada? Di program Pro Dandut, Dandut adalah kita untuk edisi siar hari Senin, tepatnya di 6 Juli di tahun 2026. Dan seperti biasanya, ini bakalan nemenin Anda di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Untuk Anda yang ingin gabung, ini tunggu di 085 1915189 01. Jangan lupa untuk Anda cantumkan nama dan alamat Anda. Ada lagu yang dapat Anda pilih, yaitu Lesti dengan Mencintaimu Karena Allah, Jerayut Tanda Bahaya Cinta. Kemudian Selviama dengan Berkali-Kali, ada Resti Ananta dengan Pergi Sana, yang Nurtita Fadila, kemudian Happy Asmara, Kembang Wangi. Ada Duo Anggrek Bukalapak, Vita Alvia Kecewa Dalam Setia, Roma Irama dengan Mera dan Yu, Rara Relakan Aku, kemudian Tasya Rosmala dengan Loh Kok Marah. Halo Pro Dandut.
1: Nah, Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Saya Putra Alpa di Caming Leburang.
0: Putra Alpa di Caming Leburang. Lama ini ya baru kedengaran suaranya. Mau dengar lagu yang mana Putra Alpa?
1: Itu yang tadi re, apa tuh yang asmara apa? Anu asmara ini yang bilang.
0: Kembang Wangi.
1: Ya itu.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
1: Iya, ada Pak Alwi di Bonsel. Ada Pak Safarudin di Telangi Ketimpeng.
0: Satu lagi.
1: Ada Bu Ayu. Sahabat setia di kita bersama saja di Bajo
0: Wanyerina.
1: Ya ada juga teman saya di Bone Akbar. Oke,
0: udah makasih, cukup kan. 3 orang aja ya, lain kali kirim salamnya.
1: Iya, ada juga paling
0: 3 orang aja kok makin ditambah sih.
1: Sudah.
0: Oke, terima kasih. Kita masih tunggu yang lainnya. Kirim salamnya 3 orang ya. Tadi Putra Alpa ini bilang cukup 3 orang, ditambah lagi. Saya selalu untuk Putra Alpa. Kita dengar lagi, kita terima lagi maksudnya. Halo Pro Dandut.
2: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita ini.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Safar dari Bolster.
0: Dengan siapa?
2: Safar.
0: Mau dengar lagu yang mana?
2: Lagunya Roma.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
2: Lagunya buat ada Nur Faida di Wajo. Ada juga Muhammad Ali di sini di Bonsen. Ada juga yang baru masuk tadi, Putra. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Bertanya dulu, apa judulnya tadi itu? Roma Merah.
0: Roma Merah dan You.
2: Oh iya.
0: Iya. Sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon ini tunggu. Masih di 085 1915189 01. Halo Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Ani di Wajo.
0: Ani di Wajo.
3: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana?
3: Lagunya Cintai Aku Karena Allah.
0: Cintai Aku Karena Allah. Oke, ada. Untuk siapa nanti lagunya?
3: Lagunya untuk anggota sejatiku, selamat sore kita semua. Ada juga Kak Alwi. ada riba, hilang pada sehat bersama keluarganya.
0: Oke.
3: Okay. Begitulah kita sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu, ini dia lagu pertama Happy Asmara dengan Kembang Wangi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kembali lagi pendengar, masih di 91 FM RRI Bone, dan kita sapa lagi penelpon berikut ini. Halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut dan jala kita. Assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar cantik?
0: Baik-baik alhamdulillah. Mau dengar lagu yang mana Irfan?
1: Silvia Ma.
0: Yeah. Untuk siapa nanti lagunya?
1: Jangan macam saya ikut telefon saya dengan masih di mata. Agar saya di Jantiono, dia yang sumpah labu. Haji Novi, oh, ini cantik.
0: Iya.
1: Tanya ya, Noe, Haji Novi. Dia bilang katanya, katanya siap-siap menyala sebentar, kesal saya kalau menyala lagi katanya Haji Novi.
0: Oh, begitu. Ada laporan dari Haji Novi. Semoga lekas sembuh ya, Haji Novi.
1: Ya, terhormat sembuh.
0: Iya, amin. Semoga Haji Novi lekas sembuh.
1: Lagi-lagi di Kalimantan, semuanya pengenangnya di Bontang, kecuali.
0: Iya.
1: Ini tanya gue tugasnya sama di
0: Pekan
1: Masih Cantik.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Haji Novi, untuk Irfan juga tadi di Bune sudah bergabung bersama kita. Ada lagi penelpon, kita sapa dulu. Halo Pro Dandut.
2: Halo Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya.
2: Tuma Deni, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ki juga. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Nina Ayu Deni di Bajoyong.
0: Oh, dengan Kak Ayu, apa kabar?
2: Iya.
0: Kak Ayu.
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Lama baru ketemu Deni.
0: Iya,
2: ya.
0: Lama sekali. Iya. Sangat lama.
2: Iya, betul.
0: Mau dengar lagu yang mana nih Kak Ayu?
2: Lagunya Berkali-Kali.
0: Berkali-Kali kemana?
2: Oke, Riri.
0: Alhamdulillah.
2: Ketuhan dengannya sahabat setia Deni.
0: Iya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Iya. Menyapa dulu buat sahabat setia ya. Selamat sore semua. Mudah-mudahan selalu bersama keluarga. Masih-masih amin.
0: Mm-hmm.
2: Ada

0: Nopi, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Ada juga Akbar, selamat sore juga, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Buat Kak Deni, semoga sehat selalu, aktivitasnya lancar, amin.
1: Iya.
0: Dan seluruh yang kesewatir, Riboni, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih banyak, amin.
0: Sehat selalu, amin.
1: Okay.
0: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, ini masih tunggu deringan telepon dari Anda di 0851 915189 01.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
0: Halo, di Wonsel.
1: Dengan siapa? Halo, kurang jelas ini dengar suaranya.
0: Halo, Kak Awi di Wonsel.
1: Oh iya, Pak Awi di Wonsel, mau dengar lagu yang mana, Pak Awi?
0: Ajaan pilihkan.
1: Siap, nanti ini pilihkan untuk siapa?
0: Lagunya buat Adik Faida bersama Kelir doa ucapannya selamat sore Dinda, semoga sembuh total. Juga Haji Novi bersama rezekinya, semoga Haji Novi cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Dengar cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Dan juga Opi Lapri yang
1: lima hari.
0: Iya. Sahabat Kompi. Juga dari Kastri di Ulu-Ulu.
1: Siap.
0: Selamat sore juga.
1: Iya.
0: Anggota Sejati Kuensi dari Pohon yang diketuai Pak Novi. Selamat sore juga.
1: Dan
0: untuk semuanya pendengarnya radio dari Pohon di program Prodandu. Dandut adalah kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Denny, semoga dia selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Denny. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu 3 lagu berturut-turut, saudara pendengar. Dan jangan kemana-mana, ini masih menemani Anda tentunya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah, tidak lama lagi kebersamaan kita, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tapi untuk Anda jangan kemana-mana, karena setelah dinamika olahraga ini masih akan memperdengarkan lagu-lagu dandut untuk Anda semua. Selamat sore untuk Anda, dan semoga semangat apapun yang Anda kerjakan hari ini. Ada lagu dari Duo Anggrek dengan Buka Lapak.

0: sudut yang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita ditingkat. Sudah lakukan. Tidak saja mau terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

gema usai Norwegia tekuk Brasil. Naomi Osaka melaju ke perempat final Wimbledon 2026. Resmi gabung Persija, Akil Safik dan Victor Detan bertekad bawa Macan Kemayoran juara musim depan. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Estu Santoso menilai kemenangan menjadi bukti kuatnya mental Inggris di tengah derasnya kritik.
1: Ini kemenangan mahal. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo mereka dapat kritik yang tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan mereka bermain sangat bagus, pertahanan mereka sangat bagus.
0: Kemenangan ini mengantarkan Inggris ke babak perempat final untuk menghadapi Norwegia. Norwegia sebelumnya memastikan langkah ke 8 besar setelah menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1.

setelah mengalahkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar di Stadion New York, New Jersey pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil bersejarah mengakhiri langkah Seleção sekaligus membawa Norwegia menembus 8 besar untuk pertama kalinya. Laga berlangsung sengit sejak awal pertandingan. Norwegia sempat mencetak gol cepat melalui Patrick Berg, namun dianulir wasit karena offside setelah tinjauan VAR. Brasil mendapat peluang emas untuk unggul pada menit ke-14 lewat hadiah penalti. Namun, tendangan Bruno Guimarães berhasil digagalkan kiper Norwegia, Ørjan Øyvind, sehingga skor tetap imbang. Memasuki babak kedua, Norwegia tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan akhirnya memastikan kemenangan 2-1 atas Brasil. Hasil itu membawa Norwegia melangkah ke perempat final untuk menghadapi Inggris.

0: mengejutkan Norwegia atas Brasil disambut euforia ribuan supporter dengan selebrasi ikonik Viking Row di Stadion New York, New Jersey. Selengkapnya berikut laporan Luna Elia.
1: Kemenangan 2-1 Norwegia atas Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 disambut pesta besar para pendukungnya. Ribuan supporter merayakan keberhasilan bersejarah itu dengan selebrasi khas Viking Row di dalam hingga luar stadion New York, New Jersey. Selebrasi dipimpin langsung oleh Erling Haaland yang menabuh drum di tengah lapangan. Irama tabuhan itu mengiringi gerakan mendayung ala bangsa Viking yang diikuti para pemain dan supporter sambil meneriakan yel-yel Row sebagai simbol kebanggaan nasional. Di tengah kemeriahan tersebut, sejumlah pendukung Norwegia mengaku kemenangan atas Brasil menjadi momen yang tak terlupakan. Haaland adalah mesin gol. Selalu saja ada pembicaraan soal dia. Dia tidak pernah melewatkan pertandingan Piala Dunia tanpa mencetak gol. Sungguh luar biasa menyaksikannya bermain. Dia benar-benar pemain hebat. Rasanya luar biasa. Saya sampai tidak tahu harus berkata apa. Brasil tersingkir dari Piala Dunia. Mereka sudah pulang. Ada 70.000 pendukung Brasil dan mungkin hanya 10.000 dari Norwegia. Tapi hari ini suara kami lebih lantang dan kami berhasil mengalahkan mereka. Sementara pendukung lainnya menyerukan akan menyaksikan lagi penampilan Norwegia di babak perempat final menghadapi Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Sungguh menakjubkan, hampir saja mencetak gol. Tunggu sebentar ya Tuhan. Saya sempat berhenti bernafas sejenak dan mulai menangis. Rasanya luar biasa sekali. Kita akan pergi ke Miami. Keberhasilan ini membawa Norwegia menembus perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tim asuhan Stel Solbakken kini akan menghadapi Inggris untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Performa Erling Haaland juga terus menjadi kunci perjalanan Norwegia. Striker berusia 25 tahun itu telah mengoleksi 7 gol sepanjang turnamen dan menjadi pemuncak sementara daftar pencetak gol terbanyak bersama Kylian Mbappe dan Lionel Messi.
2: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua negara bertetangga, Portugal dan Spanyol, akan saling beradu dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Amerika Serikat, dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Bueno, Portugal fue la selección que nos arrebató el año pasado la nación.
2: Portugal dan Spanyol, dua negara tetangga, akan bertanding di Arlington, Amerika Serikat dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama mereka sejak final UEFA Nations League tahun lalu. Sebuah hambatan

di bawah asuhan Luis de la Fuente. Spanyol menjadi tim yang tetap tak terkalahkan di turnamen besar dalam 11 pertandingan. Akan tetapi, satu-satunya kekalahan yang mereka telan terjadi melalui adu penalti melawan Portugal tahun lalu. Ini jelas menjadi sebuah peringatan. Pada jumpa pers pra-turnamen, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan timnya harus mewaspadai sayap tangguh milik Portugal. Jika Portugal memiliki sayap kiri yang hebat, sayap kanan yang hebat, saya rasa Portugal di atas segalanya memiliki tim yang hebat. Dan saya rasa kita harus mewaspadai terhadap mereka semua. Dalam hal ini, tentu saja kami akan berusaha mewaspada terhadap lawan saat kami tidak menguasai bola. Namun, yang kami inginkan adalah agar mereka lebih fokus pada kami, entah itu kepada Marcus, Pedro, atau Lamin, atau siapapun yang sedang bermain. Menurut saya, itu akan menjadi salah satu hal yang terbaik yang bisa kami lakukan, yaitu membuat lawan waspada terhadap kami. Namun, kami harus memiliki kepercayaan penuh dan mutlak terhadap semua pemain agar dapat bermain tanpa masalah apapun. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa Portugal terus berkembang lebih baik. Kami terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Kami sadar bahwa ini adalah kompetisi di mana mustahil untuk tampil bagus di setiap pertandingan. Hal ini tidak mudah bagi siapapun, cukup lihat saja tim-tim yang sudah tersingkir. Itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Namun saya melihat tim yang tenang, tim yang solid. Kami berlatih dengan baik, kami mempersiapkan diri dengan baik. Besok kami akan menghadapi tim yang sangat tangguh, tapi saya yakin kami sudah siap. Laga antara Spanyol dengan Portugal ini akan berlangsung di AT&T Stadium Arlington, Amerika Serikat, dini hari nanti.

0: Sementara itu, tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Tim asuhan Greg Berhalter bertekad memanfaatkan dukungan publik untuk mengamankan tiket ke perempat final. Amerika Serikat diperkirakan mengandalkan kecepatan serangan balik dan pressing tinggi untuk meredam permainan Belgia. Sementara Belgia akan mengandalkan pengalaman serta kedalaman skuad guna menguasai jalannya pertandingan. Kedua tim dilaporkan berada dalam kondisi siap tempur dan diprediksi menurunkan kekuatan terbaiknya. Pemenang laga ini akan melanjutkan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Osaka melaju ke perempat final Wimbledon 2026 usai mengalahkan Arina Sabalenka 2 set langsung 6-2 dan 7-6. Kemenangan menjadi yang pertama bagi Osaka atas Sabalenka sejak 2018, sekaligus menghentikan dominasi petenis nomor 1 dunia itu. Di tengah pertandingan yang berlangsung ketat, Osaka mengaku memilih fokus pada kekuatannya sendiri.
1: It was a really difficult match, but
2: pertandingannya memang sangat berat, tapi saya berusaha fokus pada kelebihan saya dan hal-hal positif yang bisa saya pertahankan selama pertandingan.
0: Hasil tersebut membawa Osaka menembus perempat final Wimbledon untuk pertama kalinya. Pada babak berikutnya, petenis Jepang itu akan menghadapi Karolina Muchova. Sementara petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner juga memastikan tiket perempat final usai mengalahkan Shintaro Mochizuki dengan skor 6-3, 7-6 dan 6-3. Hasil tersebut membawa juara bertahan itu menembus perempat final Wimbledon untuk 5 edisi berturut-turut. Dari sektor ganda campuran, wakil Indonesia Aldila Suciadi bersama Juido Andreozzi turut melangkah ke perempat final. Mereka menyingkirkan unggulan ke-8 Jackson Tracy dan Anna Danilina melalui pertarungan 3 set dengan skor 7-6, 5-7 dan 6-3.

0: Club Mexico, Isaac Del Toro memenangi ITEP kedua Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada finish menanjak di Barcelona. Kemenangan itu membawa UAE Emirates XRG menguasai finish 1-2 bersama Tadej Pogacar. Del Toro memastikan kemenangan setelah menyalip Matias Kelmose pada tanjakan terakhir. Sementara Pogacar mengamankan posisi kedua. Hasil itu menjadi kali pertama UAE Emirates XRG menempatkan dua pembalapnya di dua posisi teratas dalam satu ITEP Tour de France. Di tengah perayaan kemenangan, Del Toro mengaku hasil itu merupakan buah kerja keras seluruh tim.
1: No, it means really everything. I said before,
2: ya, sungguh, semua yang saya katakan sebelumnya itu benar. Saya merasa sangat beruntung. Anda tidak akan percaya betapa kerasnya kami bekerja sebagai tim untuk bisa sampai di titik ini. Ada kepercayaan diri yang besar dari seluruh tim. Ini benar-benar hasil kerja keras semua orang, keluarga, dan teman-teman saya sejak saya tumbuh besar. Saya hampir tidak percaya bisa berhasil. Rasanya sungguh luar biasa. Saya juga sangat menghargai kesempatan berada di tim yang sama dengan Charlie, tim terbaik di dunia. Perasaan saya benar-benar meluap-luap, sulit digambarkan. Terutama demi negara saya dan semuanya yang terjadi sungguh luar biasa.
1: Terima kasih.
0: ITEP kedua menempuh jarak 168,5 km dari Tarragona menuju Barcelona dengan lintasan yang menantang. Sejumlah serangan dari para pesaing sempat mewarnai balapan, namun Del Toro mampu tampil paling kuat pada pendakian menuju garis finish.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lepas Persija. Mereka menargetkan juara musim depan dengan mental baja. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Ketimbang pertandingan sebelumnya, tapi ya mentalitas
2: harus. Baru Persija Jakarta, kiper Akil Safik dan gelandang Victor Detan mengungkapkan motivasi dan tantangan besar yang mereka hadapi setelah bergabung dengan tim Macan Kemayoran. Keduanya siap membawa Persija meraih juara di musim baru Liga 1 2027-2028. Akil Safik, kiper jebolan Akademi Persib yang terakhir membela Bayangkara FC, mengakui kepindahannya ke Persija adalah langkah berani. Ia tertarik setelah dihubungi pelatih kiper Yeo Jae-hoon yang memaparkan visi jelas manajemen untuk meraih juara. Kontrak satu musim ini menjadi pilihan setelah diskusi panjang dengan keluarga. Akil siap bersaing secara sehat demi posisi utama di bawah Mistar.
3: Besar karena keluarga saya harus berbicara dan berdiskusi dengan keluarga saya di Bandung. Menurut saya ini tantangannya sangat besar.
2: Sementara itu, Victor Detan mengungkapkan tantangan terbesar setelah bergabung dengan Persija Jakarta adalah menjaga mentalitas. Ia menyadari pentingnya mengelola kepercayaan diri dan semangat pantang menyerah, terutama saat performa menurun. Ia juga siap menghadapi atmosfer luar biasa dari The Jackmania dan menjadikannya motivasi untuk membuktikan diri sebagai pemain pekerja keras yang layak berseragam Persija.
1: Pastinya mentalitas itu yang paling penting. Karena ya bisa aja dalam pertandingan kita menurun dalam ketimbang pertandingan sebelumnya, tapi ya mentalitas harus ada.
2: Selain Akil dan Victor, klub juga memperkuat skuad dengan hadirnya pemain baru direktur seperti Sain Patinama dan Mauro Silstra. Liga 1 2027 direncanakan mulai awal September 2026 hingga Mei 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi menarik lainnya. RRI Makassar menggandeng Persatuan Tunanetra Indonesia Sulawesi Selatan menggelar dengar bareng Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia, RRI Makassar.
1: Puluhan anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Selatan hadir di kantor RRI Makassar untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung Piala Dunia 2026 hari ini. Nampak seluruh anggota Pertuni cukup antusias dan bersemangat selama pertandingan antara Meksiko dan Inggris yang berlangsung pagi tadi. Kepala LPP RRI Makassar, Anom Andadari, mengatakan sudah menjadi tugas RRI sebagai media negara untuk memberikan informasi kepada semua khalayak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, salah satunya melalui program Dengar Bareng atau Debar. Menurutnya, program ini juga menjadi ajang silaturahmi dan kolaborasi antara RRI dan Pertuni Sulawesi Selatan.
2: Dan ini sangat memberikan manfaat kepada mereka. Yang pertama yaitu mereka saling silaturahmi, ya. Kemudian juga bagaimana euforia bola itu mereka rasakan melalui indera pendengaran mereka, sehingga dapat tergambarkan bagaimana jalannya pertandingan bola. Kemudian juga kita juga menyaksikan bagaimana ekspresi mereka begitu antusias. Dan ini tentunya ke depan kita akan menggalang ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan disabilitas-disabilitas lain, terutama untuk memanfaatkan media RRI sebagai media informasi.
1: Sementara itu, Koordinator Biro Advokasi dan Riset Pertuni Sulawesi Selatan, Nabila, mengapresiasi RRI sebagai wadah informasi yang setara bagi semua orang termasuk disabilitas. Ia berharap ke depan kolaborasi antara RRI dengan Pertuni bisa terus berlanjut.
3: Kolaborasi-kolaborasi yang tidak sekadar seremonial, tapi juga bagaimana caranya RRI di Makassar itu berusaha memperdayakan teman-teman tunanetra yang kalau dari segi kemampuan sebenarnya juga sangat sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dari RRI.
1: Adapun kegiatan debar ini juga dirangkaikan dengan pemberian hadiah berupa radio kepada para anggota Pertuni Sulawesi Selatan.

0: banyak membina atlet berprestasi. SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Berikut laporan Faris Yarbo, RRI Surabaya.
1: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi, mengatakan sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
2: Sebelumnya, sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau seni, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
1: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, M. Nabil, menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
3: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
1: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: 17 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
3: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: sorry.
1: Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe terus membuktikan diri sebagai mesin gol utama Le Bleu di Piala Dunia 2026. Bahkan pemain bernomor punggung 10 tersebut masih berupaya mengukir rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia. Kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 Jakarta 2026 resmi dimulai pada Minggu 5 Juli. Serangkaian pertandingan yang kompetitif tersaji saat para atlet pertama memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Manajemen Rans Simba Bogor resmi melepas 4 anggota tim pelatih dengan keputusan tersebut. Rans kini tidak memiliki satupun pelatih yang bisa menjaga program latihan para pemain. Hal ini membuat penggemar semakin penasaran dengan langkah klub ke depan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menakar duel ulang dua raksasa Iberia, Spanyol versus Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Babak 16 besar Piala Dunia 2026 langsung menyajikan laga mega yang dinilai banyak pihak sebagai final kepagian. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Selamat sore Bung Lukas, salam olahraga.
2: Selamat sore Ana, salam olahraga.
1: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua

0: dan di belakang ada Emerick Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya.

0: Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit gitu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru

semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka

0: Lukas, kita juga sudah ada pendengar yang akan ikut interaktif bersama kami ya, Bung Lukas ya. Kita ke Bone ini, ada Pak Upi di Bone. Selamat sore Pak Upi di Bone, salam olahraga.
1: Sore.
0: Silakan Pak Upi di Bone. Pak Upi, ini volume radionya mungkin dapat dikecilkan terlebih dahulu Pak Upi.
1: Gak usah sih Mbak.
0: Ya, silakan Pak Upi di Bone.
1: Olahraga Mbak.
0: Jaya Pak Upi.
1: Ya begini, artinya menolong badannya kepada Pak Spanyol Mbak ya. Karena di sini kalau saya ke kotanya mungkin hampir sama Mbak, antara Spanyol dengan Arya, artinya tim Eropa itu mungkin mestinya merata agak kotanya Mbak, tapi saya mengunggulkan Spanyol Mbak.
0: Oke, tetap mengunggulkan.
1: Minimal
0: 2-1 mengunggulkan Spanyol. Terima kasih Pak Upi di Bone ini. Kita ke Pekanbaru, Bung Lukas. Ada Pak Atong yang telah bergabung. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Hana. Spanyol Portugal disiarkan jam berapa?
0: Nanti Spanyol Portugal akan disiarkan pukul 2 waktu Indonesia Barat ini, Pak Atong.
2: Kalau Pak Atong memilih Spanyol yang menang, skornya enggak. Skornya susah sekarang nebaknya.
0: Berapa ini Pak Atong optimisnya?
2: Nah, kalau optimisnya 60-40 kalau Pak Atong nunggu Argentina PS Mesir.
0: Oke, baik Pak Atong, tapi tetap mengunggulkan Spanyol begitu ya Pak Atong ya?
2: Iya.
0: Oke. Makasih ini Pak Atong ya telah bergabung.
2: Iya, selamat sore Kak.
0: Iya, sore Pak Atong. Kita ke Kupang dulu Bung Lukas. Ada Pak Herman yang telah bergabung. Sore Pak Herman, salam olahraga.
3: Salam olahraga saya.
0: Silakan Pak Herman di Kupang.
3: Ya ini pertandingan yang kalau bilang partai yang apa ya, partai
0: kepagian ya, tadi juga ya disebut juga.
3: Tapi ini juga merupakan partai balas dendam.

0: Bung Lukas, ini tampaknya semua yeah. pendengar tadi yang bergabung gitu interaktif mengunggulkan Spanyol ini lebih dulu. Seperti yeah. apa tanggapannya ini Bung Lukas? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Bung Lukas, karena kita ke Jakarta ini ada tetangga yang bergabung, Pak Roni. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
1: Saya Mbak Ana Pratiwi, Pak Lukas.
2: Halo Pak.
1: Ini mungkin buat Ronaldo terakhir di Piala Dunia 2026 dan pasti apakah akan menjadikan kenangan manis, apakah akan menjadi kenangan pahit, kan seperti itu. Nah, maka sandungan pertama yang paling kuat itu Spanyol nih buat Portugal. Maka mungkin kalau skornya mungkin 3-1 kali Mbak buat Spanyol Mbak.
0: Karena tetap Spanyol
1: final,
0: ya.
1: Tinggal Piala Dunia nanti tanggal 19 Mbak. Ah, 19 itu kalau huruf ABC itu hurufnya nanti jatuhnya di S Mbak.
0: Waduh, sudah ada prediksinya oleh ini Bung Lukas. Baik, Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Ya. Sore. Nah, kita akan ke timur Indonesia lagi Bung Lukas. Ada Pak Daniel di Sorong yang telah bergabung. Sore Pak Daniel, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Daniel.
3: Ya, ini begini. Jadi Portugal dan Spanyol ini tipenya sama, teman-teman, hampir sama. Dari Brasil juga. Latinnya Eropa ini dua sih, Prancis, Spanyol, Portugal. Jadi tapi ini kalau memang Ronaldo mau perpisahan terakhir ini, perpisahan yang ini dia akan bikin gol banyak. Portugal menang. Bruno 1, Ronaldo 2. Ini mungkin 3-0 itu.
0: Oke, baik. Jadi tetap Portugal ya Pak Daniel ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Agak berbeda ini dari yang lain. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Salam olahraga. Baik, Bung Lukas silakan ditanggapi ya. Dari kelima pendengar. Ini 4 lebih ke Spanyol, 1
2: dari
0: di Portugal. Dari, Pak Daniel dari, di Sorong.
2: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang. Mbak Ana, jadi ada prediksi Okta, namanya super komputer Okta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan, yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
0: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu? Wah, jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
2: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas 1 semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin

0: menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu Ana.
1: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, yeah. Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
0: Ini kan

0: melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan, ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Tapi setelah jeda dari ruang gatekeeper, ya Bung Lukas ya.
0: Oke.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan melakukan intervensi untuk mendukung penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun sehingga pemain bintang tersebut dapat berpartisipasi dalam laga Piala Dunia FIFA melawan Belgia. Balogun mendapat kartu merah dalam pertandingan babak 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina setelah menginjak kaki kanan Tarik Moharemovic yang otomatis memicu skorsing satu pertandingan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia.

0: Kami masih membahas terkait menakar duel ulang dua raksasa Iberia, Spanyol versus Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan kami masih bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
1: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti, seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, anak di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang, karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
0: Nah, Bung Lukas, tapi seperti apa juga tanggapan dari pendengar kita ya? Kita ke Bogor dulu, Bung Lukas. Ada Bu Dinda yang telah bergabung bersama kami. Salam olahraga, Bu Dinda.
2: Selamat sore, salam olahraga Mbak Ana.
0: Jaya.
2: Bung Lukas, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Salam olahraga Bung Lukas.
1: Salam olahraga.
2: Ini pilihannya agak-agak sulit nih Bung Lukas Mbak Ana. Tipenya sama. Permainannya juga mirip ya, walaupun pasti ada beda kan begitu ya Bung Lukas. Aku nih terkesan sama olah bolanya Ronaldo. Olah bolanya itu. Jadi bukan kaki yang cari bola, tapi bola yang cari-cari kakinya begitu.
0: Oke, baik. Jemput bolanya.
2: Jadi tetap kita harus memilih ya, karena walaupun agak-agak bingung memang, tapi tetap harus memilih. 2-1 untuk Portugal.
0: Oke, baik. Wah, sama ini seperti Bung Lukas. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Kita ke Flores dulu Bung Lukas. Ada Pak Mus yang telah bergabung. Selamat sore Pak Mus, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Silakan Pak Mus di Flores.
3: Oke, kalau saya 3-1 untuk Spanyol ya. Ya, karena bagaimanapun itu pertahanan Portugal juga menjadi salah satu kelemahan juga ya, karena terbukti kemarin itu beberapa pemain Kroasia itu pun untungnya itu ada offset ya, kalau enggak mungkin ya bisa mereka imbang, mungkin bahkan bisa juga ya, bisa 3-3 tuh, karena masing-masing itu dari Kroasia pun ada offsetnya, terus di Portugal pun ada offsetnya. Jadi kalau saya 3-1 untuk Spanyol. Oke.
0: Sore Pak Mus di Flores. Jaya. Terima kasih nih untuk para pendengar tadi, Ibu Dinda di Bogor, lalu juga ada Pak Mus di Flores. Ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas 1-1. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, ya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
1: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo, sekaligus ya jangan lupa di perburuan sepatu emas Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
0: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
1: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0, dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol, seperti itu.
0: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya, Portugal ini ya Bung Lukas ya.
1: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Hana.
0: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
1: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan satu trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
0: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih Bung Lukas. Selamat sore, salam olahraga.
1: Hana, berapa skornya untuk nanti malam?
0: Skornya nanti malam. Saya 2-1 karena saya sedang sama Bung Lukas, jadi ya sudah, saya juga mengikuti Bung Lukas ini. Portugal juga Bung Lukas. Supaya tadi imbang ya Bung Lukas ya, dari semua yang tadi memilih Spanyol begitu kan. Tapi tetap
1: dan akan sangat menarik perhatian di seluruh dunia sih kalau memang sampai terwujud final Spanyol versus Argentina.
0: Oke, baik. Itu pasti di seluruh lini sosmed begitu ya. Dari yang mungkin tidak selalu mengikuti bola tapi mengikuti begitu ya Bung Lukas ya akhirnya ya. Menjadi ramaikan media sosial. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya. Selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Pengamat sepak bola Lukas Aditya berbicara terkait menakar duel ulang dua raksasa Iberia, Spanyol versus Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Untuk Anda yang juga tadi telah bergabung interaktif bersama kami, terima kasih para pendengar yang telah menyampaikan juga prediksi skornya seperti apa, lalu juga analisisnya begitu, dan bergabung berbincang bersama narasumber yang telah kami hadirkan tadi dalam dialog olahraga. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI, karena selepas ini juga kami masih akan menghadirkan informasi peristiwa dan juga informasi terkini lainnya.

Program Berita Gemas Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju edisi Senin 6 Juli 2026. Untuk informasi pertama, kami hadirkan dari Kabupaten Tojo Una-Una di Kota Ampana ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni,

0: Baik, informasi selanjutnya kami akan menuju wilayah Sulawesi Tengah, pendengar. Kita akan ke kota Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Rekan Dinda. Rekan Dinda. Rekan Dinda, apakah suara saya terdengar?
1: Pendengar dan pemirsa, ya, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Aksi ilegal fishing dengan menggunakan bom ikan masih... Iya, halo? Halo, rekan Arisa?
0: Pendengar dan juga pemirsa, masih bersama kami dalam program Berita Gemba Saripati Maju pada sore hari ini.
1: Halo?
0: Iya, baik rekan Dinda. Selamat sore.
1: Selamat sore, rekan Risa.
0: Iya, silakan informasinya.
1: Ya, informasi dari Kota Palu, kami hadirkan aksi legal fishing dengan menggunakan bom ikan masih tinggi. Direktorat Polarwit, Polda Sulawesi Tengah memasifkan kegiatan sosialisasi bahaya dampak dari tindakan tersebut. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Luasnya wilayah perairan di Sulawesi Tengah menjadi tantangan bagi petugas Direktorat Polairut Polda Sulawesi Tengah dalam memastikan keamanan, khususnya bebas dari aksi penangkapan ikan ilegal. Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan, adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mendapat hasil tangkap banyak dan mudah menjadi pemicu masih banyaknya kasus ilegal fishing di daerah ini. Ditambahkan selama 2026, pihaknya telah menangani 2 kasus ilegal fishing yang proses hukumnya telah dilimpahkan ke pengadilan. Ditegaskan penindakan terhadap pelaku ilegal fishing selain berkaitan dengan kasus hukum, juga sebagai upaya mencegah semakin luasnya kerusakan laut akibat pengeboman ikan yang dilakukan terus-menerus.
3: Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Daging ikannya itu kualitasnya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak. Lingkungan laut juga rusak. Nah, itulah.
2: Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan, untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan biota laut akibat penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan masyarakat, pihaknya telah menyebar 10 titik pos di kabupaten kota. Setiap pos telah dilengkapi dengan kapal sehingga dapat melakukan patroli pencegahan agar tidak ada lagi aksi bom ikan. Selain melakukan patroli untuk pencegahan, petugas juga akan melakukan penindakan terhadap nelayan yang ditemukan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah upaya pihaknya dalam memastikan keamanan dan kelestarian laut, dirinya juga minta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hidup biota laut yang juga menjadi sumber ekonomi masyarakat nelayan.
1: Demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan di... Ya, halo. Silakan.
0: Baik. Terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, kita akan menuju ke RRI Ampana menyapa rekan Yuni Safira di sana. Rekan Yuni.
4: Baik, selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Fatayat Nahdlatul Ulama, Tojo Una-Una dan Lakpesdam PBNU dorong percepatan penyusunan strada pencegahan perkawinan anak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
5: Pimpinan cabang PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una bersama Lakpesdam PBNU melalui program pencegahan perkawinan anak yang didukung program inklusi menggelar pertemuan forum multi stakeholder kabupaten. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila mengatakan, kegiatan ini bertujuan membahas perancangan sekaligus pembentukan tim penyusun strategi daerah atau strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam forum tersebut, peserta berdiskusi mengenai arah kebijakan strada yang akan menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan anak. Selain itu dibahas pula pembentukan tim penyusun strada yang akan bertugas merumuskan dokumen strategi daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Tojo Una-Una.
6: Fatayat NU Kabupaten Tujuh Una-Una telah melakukan pertemuan forum multi-stakeholder tingkat kabupaten. Ini bertujuan untuk penyusunan strategi daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tujuh Una-Una. Selain itu, pertemuan ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD ataupun Renstra, agar upaya pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas pembangunan daerah.
5: Diharapkan hasil dari pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mempercepat penyusunan strategi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak serta menekan angka perkawinan anak di daerah. Rahmawati Tari melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Juni untuk informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke kota Toli-Toli menemui rekan kami Mariani Rauf. Rekan Mariani.
7: Ya, baik. Terima kasih rekan Risna. Informasi dari Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli pada Juni 2026 mengalami inflasi secara year on year dan month-to-month tertinggi untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama Ruth Damayanti.
8: Dan Pusat Statistik setiap bulannya terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain mengatakan, untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah pada Juni 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi tertinggi secara year on year atau dari tahun ke tahun sebanyak 5,41% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 122,24. Bahkan pada Juni 2026 ini, Kabupaten Toli-Toli juga mengalami inflasi tertinggi mantuman sebanyak 2,26%.
9: Inflasi antar kota Juni 2026 di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah, jika kita lihat tabel perbandingannya, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,41%. Inflasi year on year terendah di Kabupaten Morowali sebesar 2,82%. Tingkat inflasi mantuman tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 2,26% dan inflasi mantuman terendah terjadi di Kota Palu sebesar 0,79%.
8: Dikatakan penyumbang utama inflasi pada Juni 2026 secara year on year diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,59% dengan penyumbang komoditas cabai rawit, kelompok pendidikan 0,40% dengan penyumbang komoditas akademisi atau perguruan tinggi, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,40% dengan penyumbang komoditas bahan bakar rumah tangga.
9: Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,59%, kelompok pendidikan dengan andil 0,40%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,40%.
8: Sementara untuk penyumbang utama inflasi Juni 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 2,04% dengan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, ikan layang, dan bawang merah.
7: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Risna di Makassar. Silakan rekan Risna.
0: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Toli-Toli. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega.
10: Baik, terima kasih rekan Risna. Informasi dari RRI Mamuju, Musabakoh Tilawatul Quran atau MTQI tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQI tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu bagaimana kesiapan dan target kafilah Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Ahyan Irsyada bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Kiai Haji Adnan Nota.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya, para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu, bagaimana kesiapan dan target Kafilah Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kyai Haji Adnan Nota. Baik Bapak, bagaimana Bapak menilai penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026?
12: Memang penyelenggaraan MTQ ketiga kita pada tingkat Sulawesi Barat ini sebagaimana saya sampaikan di pembukaan itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah hari ini, dan itu betul-betul hampir seluruh wilayah di Republik ini itu terpengaruh dengan ini. Tapi bukan karena persoalan refocusing ini atau penajaman anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, sehingga pelaksanaan MTQ yang insya Allah tujuannya adalah merangkap pemetaan kaitan dengan kemampuan tahsin kiraannya para kari-kari kita, tapi insya Allah syiar ini akan berjalan, dan Sulbar membuktikan itu bahwa dengan keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan MTQ tetap terlaksana dengan baik.
11: Menjelang MTQ tingkat nasional di Kota Semarang, bagaimana kesiapan Kafilah Sulawesi Barat yang akan diberangkatkan?
12: Sesungguhnya kita ini punya tradisi juara, bahkan kita punya sejarah histori yang begitu indah. Sulawesi Barat ini melahirkan bukan cuma kari nasional, tapi kari-kari internasional. Ada Hasan Basri, Kiai Hasan Basri, ada Haja Nur Hidayah, dan seterusnya. Nah, target kita ke depan ini pertama memang harus rasional. Pertama pembinaan kita memang harus ada long training yang harus kita lakukan. Jadi kita punya cabang-cabang lomba yang menjadi andalan dan unggulan di kita. Nah, inilah yang perlu difokusi untuk kita buat trainingnya yang lebih panjang, sehingga insya Allah pelaksanaan kegiatan MTQ nasional kita tidak ada target mulu, tetapi insya Allah prestasi tetap akan selalu mendekat ke Sulawesi Barat. Insya Allah, terutama pada kari anak-anak itu sudah dua MTQ di Jawa Timur, kemudian terakhir kemarin di provinsi apa ini itu tetap juara harapan satu, Kalimantan Timur. Tetap juara harapan saya.
11: Melihat potensi yang dimiliki para peserta, target maupun harapan apa yang ingin dicapai Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional tahun ini?
12: Untuk menggapai prestasi puncak dengan kondisi pertarungan yang begitu luar biasa ketatnya hari ini, maka tidak rasional ketika kita tiba-tiba menargetkan ini yang juara. Tapi potensi untuk mendapatkan prestasi nasional itu selalu ada. Misalnya di tingkat kari anak-anak itu kita dua MTQ ke belakang ini selalu pada urutan harapan satu. Kemudian pada tahfiz kita juga selalu insya Allah tidak lepas dari 10 besar kategori yang dianukan.
11: Demikian wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kyai Haji Adnan Nota, mengenai kesiapan Kafilah Sulawesi Barat menghadapi MTQ tingkat nasional di Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Risna di RRI. Makasih.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gemba Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini kami mengajak Anda menuju kota Kendari bersama dengan rekan Yesi. Yesi. Rekan Yesi.
2: Ya, selamat sore rekan Disna.
3: Selamat sore, silakan informasinya.
2: Baik, informasi yang akan kami sampaikan dari Kendari terkait dengan setelah terbang ambing di lautan lepas selama 12 jam, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Ferry Musafir.
4: Kapten kapal RB210 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari Lukman mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju pelabuhan Murung Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Seorang korban

0: menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Dari malam, jam mulai dari jam 7 malam, kita sudah di hutan gelombang. Jadi alpum yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar. Kita buka. Sehingga alpum yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi. Bertahan-bertahan, pas jam 3 subuh, kapal sudah langsung.

0: Bangladesh mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di pelabuhan Murung Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Owajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Beri Musafir.
1: Baik, rekan Risma, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Dan selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risma.
2: Baik, terima kasih. Ya, sih, telah tadi pendengar informasi dari RRI Kendari. Setelah itu kami menuju ke stasiun produksi Bau-Bau. Mengikuti informasi dari Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Rekan Waode.
3: Baik, rekan Risma.
2: Silakan informasinya.
3: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait produk UMKM Kota Bau-Bau mulai masuki retail modern, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Selanjutnya dilaporkan rekan kami Waode Nur Liani.
4: Masyarakat Kota Bau-Bau yang mencintai produk lokal kini dapat mengakses lewat retail modern. Kini UMKM Kota Bau-Bau mulai tersedia di salah satu retail modern yakni Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Sejak Sabtu 4 Juli 2026, sejumlah pelaku UMKM telah memasarkan produk mereka di Hypermart. Pada tahap awal, produk yang tersedia masih didominasi oleh jajanan pasar, aneka minuman tradisional, serta makanan khas dan makanan basah. Ketua Forum UMKM Kota Bau-Bau, Linda Paliran, mengatakan kehadiran produk UMKM di Hypermart merupakan hasil kolaborasi yang diawali dengan rekomendasi langsung dari pihak manajemen Hypermart Bau-Bau. Menurutnya, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Linda menjelaskan, saat ini produk yang dipasarkan masih didominasi makanan basah, sementara itu produk makanan olahan dan makanan kering masih dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum dipasarkan.
5: Hari Sabtu kemarin, produk UMKM sudah mulai masuk beroperasi di Hypermart. Ya. Nah, ini kebetulan kami dipanggil sendiri oleh manajemen dari Hypermart sendiri untuk melibatkan UMKM di Hypermart ini. Dan yang untuk saat ini masih jajanan pasar. Ya. Nah, untuk produk-produk kering ini masih sementara proses di Kendari. Jadi insya Allah mudah-mudahan secepatnya produk kering itu akan sudah masuk di Kendari.
4: Linda mengungkapkan sedikitnya 10 pelaku UMKM telah terlibat dalam pemasaran makanan basah dengan berbagai pilihan produk, mulai dari aneka jajanan, minuman hingga makanan sehat. Selain itu, sekitar 10 pelaku UMKM lainnya juga tengah bersiap memasarkan produk makanan olahan kering setelah seluruh proses administrasi dan perizinan selesai. Pemilik Kata Paisula ini pun mengajak masyarakat untuk mendukung perkembangan UMKM dengan membeli produk lokal yang kini telah tersedia di Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Lebih lanjut, Linda berharap pemerintah Kota Bau-Bau juga terus memberikan dukungan nyata bagi pelaku UMKM, termasuk menyediakan ruang promosi yang lebih luas di pusat perbelanjaan modern. Menurutnya, masih terdapat etalase yang tersedia untuk pemerintah daerah di kawasan Lippo Plaza Bau-Bau, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, ia berharap ruang tersebut ke depan dapat digunakan sebagai etalase khusus produk-produk unggulan UMKM Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melapor.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Waode Sabaria untuk informasinya dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Sekali ini kami menghadirkan untuk kalian informasi dari wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Watampone. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Eni Adnan. Rekan Eni.
6: Ya, halo rekan Risna.
2: Iya, silakan informasi Anda sore hari ini.
6: Baik, terima kasih rekan Risna. Dari Kabupaten Bone, kami menginformasikan terkait dengan kontingen Bumi Arumpalaka membidik posisi runner-up atau juara umum kedua dalam klasemen perolehan medali pada perhelatan Porprov November mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan Suryani Arifin.
7: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 November mendatang, Kabupaten Bone memasang target tinggi. Bertindak sebagai tuan rumah, kontingen Bone optimis mampu finish di posisi runner-up atau juara umum kedua. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, mengungkapkan target ini muncul setelah dilakukan koordinasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga.
8: Masih rapat koordinasi dengan semua cabang olahraga, alhamdulillah hampir semua cabur memberikan penjelasan dan pernyataan bahwa siap-siap menyumbangkan medali emas. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, sehingga total medali emas yang nantinya akan didapatkan Bone sekitar 92 medali emas. Nah, kalau dengan demikian, maka kita insya Allah bisa berada di urutan kedua.
7: Andi Akbar menambahkan, raihan medali tersebut akan disokong oleh sejumlah cabang olahraga andalan seperti judo, senam, dan renang. Selain itu,

0: Putih serta dukungan penuh masyarakat Bumi Arung Palaka. Selain sukses dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah, Bone berkomitmen penuh untuk bersaing di papan atas klasemen perolehan medali.
1: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
2: Baik, terima kasih rekan Eni untuk informasi dari RRI Bone pada sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait Direktorat Narkoba Polda Sulsel amankan dua tersangka pengedar narkoba lintas provinsi. Informasinya dilaporkan langsung rekan reporter kami, Sarifuddin. Rekan Sarif.
3: Baik, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap pelaku peredaran gelap narkoba dan menyita barang bukti narkoba dalam pengungkapan di Pelabuhan Makassar hingga ke

membawa narkotika jenis sabu seberat 303,63 gram. Dari pendalaman terhadap tersangka M, diperoleh keterangannya bahwa narkotika yang dimiliki diperoleh dari seorang di Pekanbaru, kemudian pengembangan ke daerah Pekanbaru tersebut, dan menangkap lelaki MR bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram, lalu mengembangkan tersangka MR ke rumahnya. Personil mengamankan narkotika.

0: kiriman dari Sumatera, tepatnya dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Ini hal baru. Memang selama ini bahwa evaluasi kami, jaringan narkoba yang masuk ke Sulawesi Selatan berasal dari Tawau, Malaysia, kemudian ke Kaltara, Kaltim, dan nyebrang ke pelabuhan Parepare maupun Baru, Sulawesi atau Makassar. Tapi ini jalur baru yang langsung dari Pekanbaru dan asalnya dari Malaysia.
1: Dan menurut Kombes Pol Sugeng Sunarso, bahwa tersangka M yang memiliki lebih dari 4 kg sabu dan MR, pemilik lebih dari 300 gram sabu, sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan, jerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A, Undang-Undang nomor RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan saya Syarifuddin, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Syarif untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Dan pendengar, informasi penutup Gembal Saripati Maju edisi hari ini mengenai abdesi Sulsel yang mendukung Kopdes Merah Putih dan MBG. Desa disiapkan jadi pusat ekonomi rakyat. Selengkapnya bersama dengan rekan Kristianto.
3: Pemerintah terus mempercepat penguatan ekonomi desa. Tahun ini, fokus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih diarahkan pada 40.000 koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Abdesi se-Sulawesi Selatan di Makassar. Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih bukan sekedar tempat berbelanja. Koperasi desa akan menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG subsidi, alat dan mesin pertanian, hingga layanan pembayaran listrik. Bahkan, koperasi juga akan menjadi pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan saat harga di pasaran jatuh.
4: Yang dipotong, yang 40.000 dipotong untuk diselesaikan. Nah, Kopdes itu apa? Kopdes itu bukan supermarket. Bukan, karena anggap orang Kopdes itu supermarket, bukan. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, ya, untuk memotong rantai pasok sekaligus satu lagi dia sebagai objekan. Contoh, saya baru memutuskan akan membagi 30 3 juta lebih desi 1, desi 2 A 10 kg beras. Totalnya 1 juta ton untuk 3 bulan. 3 bulan. Nanti yang membagi beras itu Kopdes. Itu namanya infrastruktur pemerintah. Yang membagi nanti di Kopdes. Siapa pengurus Kopdes? Kepala desa dan kawan-kawan. PKH-PKH, bantuan-bantuan Alfintar, seluruh bantuan pemerintah, nanti di dropnya ke Kopdes. Kopdes yang akan membagi kepada masyarakat. Bayar listrik, bayar telepon nanti di Kopdes cukup PLN listrik di situ. Karena di situ ada Brilin, ada BNI segala macam ada di situ. Yang bersubsidi pupuk, gas, apalagi semua nanti dijualnya di Kopdes. Di situ. Jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah. Dua, kalau di daerah Bapak gabahnya di bawah 0.500. Nelayan ikannya di bawah harga standar, Kopdes yang akan membeli.
3: Sementara itu, Ketua DPD Abdesi Sulawesi Selatan, Wahyudin Mamparenta menegaskan seluruh kepala desa siap mendukung program makan bergizi gratis atau MBG serta percepatan operasional Kopdes Merah Putih. Namun, Abdesi berharap pelaksanaan kedua program nasional tersebut melibatkan badan usaha milik desa dan koperasi desa agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat desa. Selain menyatakan dukungan lingkungan, Apisi Sulsel juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat, diantaranya terkait relaksasi penggunaan dana desa, penyesuaian kebutuhan lahan pembangunan koperasi, hingga penguatan sinergi antara pengelola koperasi dengan pemerintah desa.
4: Terhadap desa dan segenap kepala-kepala desa di Sulawesi Selatan mendukung program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program utama Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami mendukung itu, dan kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak mendukung, itu adalah sesuatu yang tidak benar, kalaupun ada jumlahnya itu sangat kecil. Namun di kesempatan ini, Pak Menteri izinkan saya mewakili teman-teman kepala desa di Sulawesi Selatan menyampaikan dua harapan besar. Yang pertama, mohon Pak, mudah-mudahan tahun depan dana desa kami itu bisa bertambah. Salah satu bentuk keinginan kami agar pembangunan desa kami itu bisa lebih nampak dan berkelanjutan. Kenapa dana desa kita dipotong, teman-teman? Itu karena kita harus membiayai pembangunan koperasi desa Merah Putih yang juga peruntukannya sebenarnya untuk desa kita. Tetapi kami di pertemuan terakhir dengan Pak Menteri Desa sampaikan, semoga ada relaksasi pembayaran. Jadi kalau dipotongnya 6 tahun, mungkin bisa jadi 15-20 tahun, Pak. Sehingga dana desa yang dipotong per tahun bukan lagi langsung sampai 700 juta, tapi cukup 100-200 juta per tahun. Yang kedua, Pak Menteri, harapan terbesar kami adalah bahwa program MBG ini itu bisa betul-betul bersinergi dengan BUMDes dan KOPDes. Karena di Sulawesi Selatan ini sudah ada beberapa BUMDes dan KOPDes yang memang bekerja sama dengan dapur-dapur SPPG yang ada dalam bentuk menyuplai bahan makanan yang ada di dapur tersebut. Kami berharap ini menjadi regulasi khusus dan menjadi perhatian agar ketika KOPDES-KOPDES dan BUMDES ini bisa menjadi supplier dari program MBG ini, maka tentu BUMDES dan KOPDES ini berpenghasilan dan mendapatkan penghasilan-penghasilan lebih, sehingga memungkinkan pendapatan asli desa juga bertambah.
3: Pemerintah menargetkan seluruh proses pembentukan kelembagaan dan penyiapan manajer KOPDES selesai pada September, sehingga koperasi dapat mulai beroperasi secara bertahap pada Oktober mendatang. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah desa ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, menjaga stabilitas harga hasil pertanian dan perikanan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat desa.
2: Pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gemala Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Makassar sore ini.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang? Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan kelat juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 dengan judul Bantuan LPG gratis khusus pengguna Telegram. Jadi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan liquefied petroleum gas gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dan kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda Kiprah Sulawesi Selatan. Kali ini akan menghadirkan pembahasan terkait dengan, dan tentunya kami masih akan menemani Anda untuk menghadirkan rangkaian informasi dan juga acara siaran pendengar pada malam hari ini di ruang dengar Anda 94,4 FM, dan juga dapat mendengarkan di AM kami 9134 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi situs berita kami atau website kami di rri.co.id pendengar, dengan beragam informasi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, terpercaya, kredibel, yang sudah dapat dipastikan kebenarannya. Dan malam hari ini, informasi dari maksud kami mengenai Kiprah Sulawesi Selatan membahas manfaat daun kelor bersama dengan rekan Wiga berikut ini.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman daun kelor atau Moringa oleifera yang memiliki segudang manfaat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Tanaman yang satu ini sudah dikenal sejak lama karena kandungan nutrisi dan antioksidannya yang kaya. Daun kelor mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin D. Tak hanya itu, daun kelor juga mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenolik, dan karotenoid yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan ini membantu menangkal radikal bebas yang dapat merusak struktur kulit dan menyebabkan penuaan dini. Secara khusus, manfaat daun kelor untuk kecantikan antara lain, yang pertama, mencerahkan kulit wajah, di mana vitamin C dalam daun kelor membantu mengurangi kerusakan akibat radikal bebas dan meratakan warna kulit sehingga wajah terlihat lebih cerah. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Senyawa aktif dalam daun kelor dapat melawan enzim yang menyebabkan penuaan dini, seperti elastase dan kolagenase, sehingga kulit lebih awet muda. Yang ketiga, mengatasi jerawat. Daun kelor memiliki sifat antibakteri yang efektif melawan bakteri penyebab jerawat, sehingga membantu mengatasi masalah kulit ini. Dan yang terakhir, menghidrasi dan melembabkan. Selain itu, daun kelor membantu menghidrasi kulit, mengurangi minyak berlebih, dan memelihara kesehatan rambut serta bibir.

Selain untuk kecantikan, daun kelor memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Di antara lain, yang pertama meningkatkan sistem imun. Kandungan vitamin C dan antioksidan membantu memperkuat daya tahan tubuh melawan penyakit. Yang kedua, menurunkan kadar gula darah. Daun kelor dapat membantu mengontrol gula darah sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Senyawa dalam daun kelor membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, meningkatkan kesehatan pencernaan. Daun kelor dapat membantu meredakan gangguan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Dan yang terakhir, sebagai antiinflamasi. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang bisa mencegah berbagai penyakit kronis.

Demikianlah sejumlah manfaat dari daun kelor, tanaman yang mudah ditemukan di sekitar kita namun menyimpan khasiat luar biasa untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Untuk para pendengar yang ingin mencoba, daun kelor bisa diolah dalam bentuk masker, jus, atau suplemen herbal dengan takaran yang tepat. Terima kasih telah mendengarkan Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI Makassar. Anda juga bisa mendengar Kiprah Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Tetap jaga kesehatan dan kecantikan alami dari alam sekitar kita.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Makassar sore ini.

0: Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000.

0: saran aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasera.
1: Makassar sore ini.
2: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda kiprah sosial membahas mengenai manfaat daun kelor, selanjutnya masih akan ada informasi untuk Anda. Kali ini informasi dari Bandung nih pendengar ya. Untuk mengantisipasi kemarau, BPBD Subang intensifkan koordinasi dengan BBWS dan PJT2. Jadi BPBD Kabupaten Subang, Jawa Barat ini terus melakukan koordinasi secara intensif dengan BBWS dan PJT2. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kemarau panjang tahun 2026 akibat fenomena El Nino. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan ketersediaan air tetap mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di wilayah Subang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menyampaikan hal itu kepada RRI beberapa waktu lalu bahwasanya menurut Endang sendiri, menjaga ketersediaan air ini merupakan bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. BPBD juga mengimbau kepada para petani, khususnya lahannya jauh dari saluran Tarum Timur, agar segera melakukan penanaman. Imbauan itu disampaikan agar proses tanam dapat selesai sebelum puncak.

0: ke-16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Roma kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia tadi, maksud kami waktu Indonesia Tengah tadi, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami yang menemani Anda pada malam hari ini pendengar hanya di Pro 1 RRI Makassar, yakni ada rekan Syaiful Malik menemani Anda. Terima kasih, saya Risna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan kita akan nantikan bersama program berita Warta Berita Relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktorat Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi, hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk, kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain, sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia baik di zaman pemerintahan ataupun zaman kejayaan hari ini. Nah, itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pon.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC

dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara dalam Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Politik RRI. Terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Whoa!

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani Anda malam hari ini di Makassar Malam setelah tadi warta berita sudah kami hadirkan. Dan seperti biasa setiap Senin malam kami hadirkan santapan rohani, dan malam hari ini kami akan hadirkan pendengar topik tunduklah kepada Allah dan kepada pemerintah. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan tentunya renungan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sebastianus Bas. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, selamat malam ya. Puji Allah Tunggal. Jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen bersama saya Sebastian dengan rekan-rekan yang ada di RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di surga, bagi yang Tuhan Yesus gembala kami yang baik, bagi yang Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Malam ini kami bersyukur dan terima kasih boleh mendapat kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan, belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Tuhan memberkati sarana yang ada di RRI. Dimanapun siaran ini dapat ditangkap, ampuni salah dan dosa kami, dan kami percaya firman yang kami belajar malam hari ini akan menjadi bagian dalam hidup kami untuk menjalani hidup ini. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, firman yang memerdekakan kami. Amin. Baik, sama-sama kita akan belajar di dalam surat Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dengan perikopnya demikian bunyi firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhi diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu orang sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat kamu. Selanjutnya perhatikan baik-baik. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, itu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Puji nama Tuhan. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harusnya belajar untuk menghormati pemerintahan kita yang ada saat ini, baik dari tingkat bawah itu RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, bahkan sampai pejabat tinggi. Bahkan lebih daripada itu ada satu tugas yang mulia yang sering kita lupa, ialah doa kita kepada Allah yang kita sembah supaya Allah memberikan kemampuan kepada pemerintah-pemerintah supaya mereka menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati, jangan selalu berusaha untuk membuat demo, merusak tanaman-tanaman. Ada cara yang santun. Mereka yang ada di DPR itu kan mereka mewakili rakyat. Ini buat warga Kristiani, tugas kita untuk mengingat ke mereka. Di dalam surat Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius, 2 Timotius 2, saya bacakan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat pertama mulai demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan menaikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup dengan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran. Karena Allah itu esa, esa pula Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu Yesus Kristus, yang telah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu ditentukan. Kita ingat ada orang yang pernah datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, bolehkah kami membuat bayar pajak? Tuhan Yesus ingatkan begini, kasih tunjuk itu uang. Dan mereka kasih tunjuk uang itu ada gambar Kaisar dan gambar Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Sebagai warga Kristiani, dengar baik, jangan hanya kita memberi saja untuk Tuhan punya, maaf saja, tapi kita lupa membayar pajak. Ini salah besar, tidak boleh. Itu haknya pemerintah yang harus kita bayar. Dan kita hamba-hamba Tuhan ini tidak boleh takut. Karena itu perintah Tuhan yang harus kita jalankan sebagai warga Kristiani. Kita renungkan dan kita hayati. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat yang ada di Roma. Itu tolong kita garis bawahi supaya kita belajar. Roma 13 bunyinya demikian. Kepatuhan kepada pemerintah.

Saya ulangi, 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemberian. Ini bukan berarti mau sombong melawan, tidak. Hanya jikalau ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Perhatikan selanjutnya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita taklukkan diri kita, bukan hanya oleh karena kemurkaan Allah, tetapi oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya, saya ulangi lagi, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah pajak kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Warga Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sebagai warga Kristiani harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah yang ada adalah itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Tugas kita ialah mendoakan mereka supaya mereka menjalankan tugas dengan baik, sebaik-baiknya. Namun satu hal yang perlu kita ingatkan khususnya dengan baik, warga Kristiani, kalau engkau dapat jabatan, belajarlah seperti Nehemia. Itu yang perlu belajar Alkitab itu. Nehemia waktu dia diberikan kesempatan untuk menjadi bupati, yang tadinya notabene dia juru minum raja, tapi karena dia setia, diangkat dia jadi bupati. Setelah dia jadi bupati, dia tidak menggunakan hak bupatinya. Itu luar biasa. Jadi dua-dua sama, ini buat warga Kristiani. Jangan sampai kita di atas kita lupa, rakyat kecil kita tidak sadar bahwa itu haknya mereka. Dan kita sebagai warga Kristiani juga dengar baik, ada tugas dan tanggung jawab kita ialah doakan mereka supaya roh takut akan Tuhan, supaya terjadi keamanan. Ya, inilah perlu kita jaga bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada sesuatu kita perlu sampaikan dengan santun, dengan cara yang santun, bukan dengan arogan yang merusak tanaman-tanaman atau mengganggu jalan. Ini buat warga Kristiani. Kasihan pedagang-pedagang kecil, mereka untuk cari makan mereka terhalang oleh macetnya jalanan ini. Kita perlu merenungkan baik. Mungkin maksud kita baik, tapi salah kita lakukan itu. Ini buat warga Kristiani supaya kita belajar. Kita melihat bagaimana kehidupan ekonomi kita yang begitu, tugas kita ialah mendoakan pemerintah kita dari pusat sampai tingkat daerah supaya mereka takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan misi mereka. Itu luar biasa. Karena pemerintah adalah hamba Allah atau wakil Allah. Sebabnya kalau mereka yang ada di lembaga penjara, kita bukan harus mengucilkan mereka, tapi Tuhan Yesus ingatkan untuk bimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Itu penghakiman terakhir, dengar baik. Tuhan bilang, aku lapar, aku telanjang, aku dalam penjara, aku orang asing, kamu tidak melawati aku. Kesalahan mereka itu, pemerintah adalah hamba Allah, mereka harus dapat hukuman. Tetapi kita bimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Sadarkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar sebelum mereka tinggalkan dunia ini, atau pertobatan sebelum kita tinggalkan dunia ini. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Warga Kristiani dikasih dan diberkati Tuhan, bayarlah pajak dengan benar. Jangan suka tipu-tipu. Ini juga tidak beres. Ya, apalagi kalau

pagar yang besar. Kita hamba Tuhan takut, tidak boleh. Kalau memang rasa tidak mampu, ya ngomong dengan santun. Ada istilah yang dikatakan pemutihan, kalau memang tidak sanggup. Tapi kalau sanggup, itu salah besar. Itulah yang diingatkan, bayarlah pajak kepada mereka yang berhak menerima pajak. Jangan kita suka tipu-tipu, ini tidak benar. Begitu juga pemerintahan yang takut akan Tuhan, khususnya warga Kristiani. Perhatikan itu rakyat kecil, jadi dua-dua sama. Mereka punya hak untuk hidup, untuk hak yang masa depan. Itu yang perlu kita belajar bersama. Luar biasa, Tuhan ajar kita semua. Sebagai warga masyarakat, kita hormati pemerintah, kita doakan mereka. Sebagai pemerintahan juga begitu, khususnya warga Kristiani. Jangan lupa bahwa itu titipan Tuhan. Itu bukan segala-galanya. Kita harus takut, loh, takut akan Tuhan. Ini perlu kita renungkan dalam ini. Semua kita punya tanggung jawab. Baik rakyat, baik pemerintah, khususnya orang Kristen. Dengar baik, pertobatan waktu kita masih hidup. Bukan sudah mati baru didoakan oleh pendeta yang ada ayat itu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita semua. Yesus Tuhan yang kita sembah sudah memberikan contoh. Kasihnya akan kita manusia yang berdosa. Dia harus tinggalkan sorga yang mulia, turun ke dalam dunia ini. Mau melayani saya dan saudara, memberikan contoh. Itu dia. Sampai dia mencuci kaki murid-muridnya, itu luar biasa teladan yang diberikan kepada kita. Sebagai warga Kristiani, kalau engkau diberkati secara jasmani, jangan lupa juga bahwa itu titipan Tuhan. Masih ada hak-haknya warga kecil yang harus mendapatkan hak. Ingat baik penghakiman terakhir. Aku lapar, aku sakit, aku dalam penjara, aku orang asing. Kamu tidak perhatikan Matius 25 itu. Jadi dua-dua kena. Selama Tuhan masih izinkan kita numpang di muka bumi ini, belajarlah takut akan Tuhan. Hormati pemerintahan kita yang ada. Doakan mereka, itu tugas kita yang utama. Jangan sedikit-sedikit main demo. Ini kurang bagus, kurang pantas buat warga Kristiani. Sampaikan itu dengan cara yang santun. Kena ada anggota DPR. Juga anggota DPR dengar baik. Sebagai orang Kristen, engkau juga harus takut akan Tuhan. Engkau duduk di sana itu untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini juga, ini buat warga Kristiani. Jangan sampai waktu mau naik atau masuk di rumah-rumah semua, setelah di atas, lupa sama masyarakat kecil. Ini kan repot juga ini. Ini saling ingatkan kita semua. Kita ini pelayan masyarakat. Yesus Tuhan yang kita sembah. Tinggalkan sorga yang mulia. Turun ke dalam dunia ini kena kasihnya. Melayani. Bukan mau dilayani. Itulah Tuhan memberikan contoh. Biarlah ini menjadi evaluasi buat kita semua. Baik warga masyarakat kita, warga masyarakat. Juga pemerintahan kita, supaya kita jalani hidup ini. Karena satu saat kita akan bertanggung jawab di hadapan pengadilan itu. Dia akan mengadili dengan seadil-adilnya. Kiranya ini menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Malam ini kami sudah belajar firmanmu melalui RRI Makassar. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia. Pimpinan dan krunya Tuhan memberkati, supaya RRI tetap eksis untuk memberitakan informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini. Berkati anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan, semua karyawan-karyawati, khususnya pimpinan dan kru RRI di Makassar. Berkati anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan, mereka yang sedang belajar. Saat ini juga kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, para Lurah, Kepala Desa, RT dan RW, tiga Angkatan Bersenjata Darat, Lautan, Udara, dan Kepolisian. Berikan mereka kekuatan secara ekstra, roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas mereka. Khususnya mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat. Kekuatan secara khusus buat mereka dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Kami bersyukur dan berterima kasih.
Di bulan yang keenam, hari yang keenam, kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pulangkan segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Bapa di surga, bagi Engkau Tuhan Yesus gembala kami yang baik, bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus, saya kembalikan ke studio. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.

0: Halo, Pak Pendeta.
1: Halo, halo.
0: Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta Sebastianus Bas untuk renungan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan pendengar, baru saja kita menyimak renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sebastianus Bas dengan topik Tunduklah kepada Allah dan kepada pemerintah. Dan pendengar, Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ulangnya bisa menyaksikan melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Sebastianus Bas. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Ya, terima kasih. Salam sehat, Tuhan memberkati kita
0: semua. Salam sehat Pak Pendeta. Terima kasih dan selamat malam. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak program Santapan Rohani.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub. Astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah. Jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: tinggal dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil bunga bungkus permen sembarangan kan?

plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

0: malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rista Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi, dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaning Tias selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam, Risma.
1: Wow, gimana kabarnya? Malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini ke sini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya bersama kami di Pro 1, ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu. Kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal, katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya,
2: sosial. Iya, sosial.
1: Oke. Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih, teman-teman mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Okay. Bisa teman saya nih.
2: Oke, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline seperti yang tadi Risna sebutkan, bertumbuh, berbagi, dan berterima kasih. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial, yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Gitu. Kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Okay, ya gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misal teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan. Dan mungkin juga bisa di spill-spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official itu sendiri? Silakan. Dari Adi.
3: Oke, halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaning Tias selaku social media spesialis di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya social media spesialis. Kita tuh sebagai admin ya, admin social media. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audience di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu. Itu
1: sih. Oh, jadi kalau bisa dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke, nah kalau ini sendiri?
2: Kalau aku sebagai public relation, tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Oke. Nah, kalau ngomongin soal public relation sendiri ya,
2: iya.
1: Kayaknya saya harus belajar sih sama Aini dengan reach out, karena kan ini anak komunikasi memang harusnya lebih paham public relation, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri ini jurusan IT,
2: gitu
1: kan? Jadi, wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal Terima Kasih Official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih, teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu dalam satu bulan kita running event itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, Ade sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Iya. Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantai Bung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga.
1: Oh, wow.
3: Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga begitu.
1: Oke. Nah, kalau memang Terima Kasih Official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan, apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke Terima Kasih Official itu seperti apa ya, teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin anggota ataupun internal dari Terima Kasih itu kita sebutnya Tim Kasih.
1: Tim Kasih?
2: Iya, Tim Kasih. Jadi Tim Kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing, ataupun yang mengalami finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri, apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke Terima Kasih Official dari Adi?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus juga di Terima Kasih Official ini juga cukup menjual ya. Mungkin dari
1: gimana maksudnya menjual?
3: Maksudnya kayak Tim Kasihnya itu mereka pada ramah-ramah gitu. Jadi aku kan sempat ikut jadi volunteer juga. Nah, ini sudut pandang aku jadi volunteer ya. Jadi pas jadi volunteer itu Tim Kasihnya mereka tuh pada ramah-ramah dan kayak kalau dimintai tolong tuh dia langsung gercep gitu. Iya, dan kebanyakan juga beberapa volunteer kita ikut beberapa event, bahkan ada yang sampai 10 event.
1: Oh, wow.
3: Iya. Karena mungkin mereka nyaman sama Tim Kasih. Iya, benar.
1: Karena Tim Kasihnya juga welcome gitu kan. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: Kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali, lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah. Tapi gak lari kok. Ya jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar dimana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi dan berbagi ke masyarakat juga, ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman taunya ada Terima Kasih Official dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Ade dari mana informasinya?
3: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
3: semester akhir ini. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi gak tahu kenapa seretnya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya gak sih?
3: Oke, jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita. Pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena aku tuh juga semester akhir.
2: Oh wow. Oh
1: ya, mencari pelarian dengan menyibukkan
2: betul
1: diri.
2: Apa aja dilakuin selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya, betul.
1: Karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri kayak produktif deh.
2: Iya, betul, gitu kan. betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sehingga tidak terlalu merasa bersalah karena skripsinya enggak dibuka gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau adik sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
3: Kalau aku sendiri sih jujurnya merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku nggak rebahan doang di rumah. Terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak, oh ternyata gini ya, jadi adik-adik gini. Aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh, apalagi kalau cerita-cerita dari mereka. Jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bener refleksi diri juga.
3: Iya, benar banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakal bertemu.
2: Gitu, betul.
1: Kan. Iya. Melihat, walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
1: Iya.
3: Benar banget.
1: Nah,
3: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z.
2: Iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini gak sih, masih relevan gak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas, apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang impactful itu untuk ke keseharian teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu, ya. Kemauan, kemauan untuk berkonsisten pun juga harus, berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Kalau Adi sendiri gimana?
3: Kalau aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media.
2: Yes.
3: Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya, mungkin sebagai bahan konten juga.
2: Personal branding ya.
3: Jadi, yes. Bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak, wow ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau
1: dari. Iya benar sih emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada, terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten
2: Gen Z. Betul.
1: Malah teman-teman yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain untuk jauh lebih produktif, bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu. Setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
2: Betul. Nah,
1: kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan, itu apa sih? Bisa diceritain dong, maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
2: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan. Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung di direct ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu
2: proyek
1: yang akan dilakukan di
2: momen
1: gitu.
2: Betul.
1: Nah, kalau pada saat proyeknya sudah dilaksanakan seperti yang tadi dijelaskan, ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu agendanya tuh seperti apa di sana? Adik.
3: Gimana ya, kalau untuk kegiatannya, untuk agendanya, kita tuh biasanya menyesuaikan sama penerima manfaatnya nih. Kayak kemarin kita sempat bareng Oma Opa juga. Nah, Oma Opa kan gak bisa terlalu gerak nih. Kita harus menjaga kesehatannya juga. Jadi kita bikin main agendanya tuh ya, sebisa mungkin bisa
2: menyesuaikan
3: menyesuaikan sama Oma Opanya juga. Jadi Oma Opanya juga tetap terlibat, tapi tidak tapi energinya tuh tetap
2: tersalurkan
3: tersalurkan dan tetap nggak ini apa sih namanya, pokoknya nggak mengganggu kesehatannya gitu.
1: Jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi Oma Opa, tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat itu. Bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan?
2: Oke. Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu. Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin Oma Opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih, kalau Oma Opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan. Oh mungkin mereka nggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang nggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Adi sebutkan, membuat bunga kawat. Nah, bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya dia dipajang. Jadi kayak oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
1: Nah, Kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan serta menonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
2: Iya, karena mungkin dari segi operasional ya, jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik, bagi untuk entah itu gift-nya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
1: Seperti ini. Menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka, terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
2: mereka apa ya gitu.
1: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri.
2: Betul.
1: Kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita
2: sendiri,
1: kehidupan kita yang mungkin saat ini kita jalani kehidupan kita tuh kayak wah, iya seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak wah, banyak likaliku.
2: Banyak likalikunya, iya benar, benar.
1: Jadi sesuatu yang kayak ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
2: hidupnya ya.
1: Jalan hidupnya gitu. Nah, terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official. Tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya, melihat kondisi sekarang ini,

0: lagi peluang yang di luar sana masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh, jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama, betul. Jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
1: Okay, ada sendiri.
2: Kalau aku apa ya pesannya untuk teman-teman di luar sana, mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga hampir sama kayak ini ya, mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat sebisa mungkin, memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan, tapi dia merasa kayak kurang,
0: nggak tahu ya di mana,
2: nggak tahu wadahnya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
1: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini, kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita. Atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif,
0: yang baik-baik aja gitu, betul, nggak neko-neko ya.
1: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada ruginya.
0: Iya, benar sekali.
2: Iya, benar
1: kan. Nah, apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan?
0: Yes, untuk umum. Of course.
1: Dari segala usia juga.
0: Iya, dari segala usia.
2: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
0: Okay. Iya.
1: Dan Instagramnya di
0: Terima Kasih Official.
1: Okay. Nah, kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya event-event yang teman-teman ikuti. Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
0: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo, jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koats, jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
1: Okay. Kalau hal yang paling berkesan?
2: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu loh. Jadi dia emang butuh untuk seseorang mendengarkan ceritanya gitu. Terus kemarin juga di RHI Makassar, aku juga mungkin cukup terkesan ya, karena ada satu pasien di sana, dia tuh terkena sum-sum tulang belakangnya tuh udah gak bisa gitu. Jadi dia udah gak bisa jalan, tapi semangatnya tuh masih ada banget. Jadi dia tetap penuh semangat untuk ikut eventnya kita gitu sih.
1: Itu kan dari cerita teman-teman aja tuh kayak kerasa banget gimana ambience-nya pada saat event tersebut. Apalagi kita tahu gitu kan, ternyata Oma Opa yang di usia senjanya butuh teman cerita gitu. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di Oma Opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
0: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
1: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, mungkin juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu. Silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: yang mau jadi teman kasih, kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga. Tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteernya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Benar banget.
0: Yang agak malas berkuliah,
2: iya, malas masuk kampus,
0: tapi suka bersosialisasi,
2: yes.
0: Oke, boleh dicoba.
1: Benar banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh, dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang, tidak ada batas usia.
2: Tidak ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran. Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih jadi teman kasih. Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajibannya.
2: Oh iya, tetap jadiin prioritas ya.
0: Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, di penghujung perjumpaan ini mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Oke, kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita nggak tahu dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyamannya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar dari zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
0: Oke, bakal menemukan kenyamanan baru. Jangan terjebak di situ-situ aja. Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita.
2: Lah,
0: jadi curhat
2: nih.
0: Oke, terima kasih teman-teman ya.
2: Thank you for having us.
0: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rizna Suprat terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini yang hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu, ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro, 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita jumpa lagi malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu mancanegara siap menemani Anda tentunya sampai pukul 11 malam nanti, pukul 23. Dan untuk Anda pendengar yang ingin melepas rindu, kirim-kirim salam, boleh ya, ditunggu di 0821 3333 9440. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, kita punya beberapa judul lagu. Ada lagunya Bee Gees dengan I Start a Joke, ada Michael Jackson dengan You Are Not Alone, juga ada Can You See dari Tiffany, ada Celine Dion My Heart Will Go On, dan ada Extreme dengan More Than Words. Silakan pendengar yang ingin bergabung 0821 3333 9440, kami nantikan partisipasi Anda. Ada dari Tantri di Pare-Pare yang ingin bergabung malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Yes, Tantri. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
0: Iya. Halo.
1: Kenapa kita ngidam?
0: Kita kenapa kita ketawa?
1: Saya kira bukan saya ya.
0: Apa itu?
1: Maksudnya saya kira belum mas. Pas tadi saya pencet. Kenapa langsung ada di suaraku? Saya
0: ada
1: dengar
0: di suara tak. Iyalah. Dari tadi.
1: Iya.
0: Bagus di suara telepon kah?
1: Saya ketawa. Iya, bagus sih.
0: Sempat bermasalah? Bede?
1: Iya, pernah.
0: Hari pernah beberapa hari ini. Enggak, Ji.
1: Ya, alhamdulillah tidak, Ji.
0: Oh, tidak, Ji. Alhamdulillah.
1: Iya, itu saja yang bermasalah. Kalau kita kafe musik, kafe itu musik yang di apa? Di nomor telepon biasa, kayaknya kecil kedengaran, tapi saya selalu lewat WhatsApp.
0: WhatsApp bagus.
1: Iya, besar.
0: Oh, bagus kalau lewat WhatsApp.
1: Kedengaran. Iya, tapi ada beda berapa detik itu.
0: Oh, begitu. Oh, telepon iya, biasanya yang bermasalah di agak
1: iya,
0: kecil.
1: Iya, maksudnya kecil kedengaran musiknya.
0: Oke, nanti diinfokan ke teknik. Mungkin dengar lagu apa, Kak Tantri?
1: Lagunya apa tadi itu?
0: Ada lagunya Bee Gees, I Start a Joke. Kemudian ada Michael Jackson, You Are Not Alone. Ada Extreme dengan More Than Words. Ada Celine Dion dengan My Heart Will Go On.
1: Ya, itu.
0: Apa?
1: Celine Dion.
0: Celine Dion.
1: My Heart Will Go On.
0: Oke. Okay. Mau kirim salam buat siapa?
1: Iya. Mau kirim salam buat ada. Ya, siapa ini?
0: Siapa?
1: Ada Tika di Sabang.
0: Yeah.
1: Ada Bunda Sopi di BTM Pau Pau. Terus siapa? Ada Pak Mak Yani Tasmun.
0: Yeah.
1: Sama Ibu Nurmina, ada Pak Asri Dwotu, ada Bobby di Polmang, ada Seri Sinta, ada Uci, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Pak Abdullah Sewang.
0: Yeah.
1: Ada siapa lagi itu? Bang Anwar, Bang Ali, Dimas, terus ada Bu Andi Anisa di Bantaeng, ada siapa itu yang sering masuk, Pak Gapur, pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada dikecualikan.
0: Tidak ada dikecualikan.
1: Oke, okay, Bu Midam.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Tantri di Pare-Pare. Saya ke Sopeng, ada Ahmad Tiani di Sopeng. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Apa kabar Tak Ayani?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat ya. Oke. Okay. Oke, dengar lagu apa Kayani?
2: Ikutan sama Ana. Ikutan. Celine Dion.
0: Oh, Celine Dion ya.
2: Iya.
0: Nanti diputarkan, Ki. Mau Ki kirim salam buat siapa?
2: Iya, yang baru lewat ada Tantri,
0: iya,
2: Tika, ada Dimas, ada Bunda Dewi, ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asari Bone, Layasari, ada Ama, Aulia, Pak Radi, Pak Arjuna, Rusdiana Yasir, Yang Indrawa, Maimuna Gani, ada Sri Sinta, ada Nogi Maris, Munda Sopi, ada Sri Diwotu, ada Putri Puandatu, ada Uki, ada Pak Gapur, dan semua-semuanya nih.
0: Dan semua-semuanya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Kak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Buat Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng. Pendengar yang ingin bergabung lewat telepon boleh kita tunggu ya di 0821333349440. Saya ke Sudiang. Ada Ibu Sumiati, Ibu Sumi di Sudiang. Halo Bu Sumi.
3: Iya, assalamualaikum Bu Idan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bu Idan?
0: Alhamdulillah sehat Bu Sumi.
3: Terbalik masa saya bertanya.
0: Bagus dong, gak apa-apa, itu bagus. Perhatian namanya ya.
3: Iya
0: bang. Kita iya, apa kabar tak?
3: Kabar baik Bu Idan.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
3: Lagi ini sama Bu Idan, kebetulan terus dah.
0: Oh begitu.
3: Lepas
0: tidurnya. Oke, Bu Sumi lagi apa ki malam hari ini?
3: Lagi monitor ini.
0: Iya, aku tahu jika udah bilang monitor ki sambil apa begitu mencuci kah?
3: Sambil bareng-bareng.
0: Sepul baju kah atau apa begitu ya? Oh bareng-bareng. Baring-baring. Ya,
3: baring-baring sambil monitor, dengar suaranya Bung Idan.
0: Oke. Biasanya sampai jam berapa ki monitor?
3: Habis ini acara.
0: Oh, baru tidur Mi.
3: Iya.
0: Oke, siaplah. Kalau begitu
3: baru pejamkan mata.
0: Baru pejamkan mata
3: sambil
0: ya.
3: Mimpi yang indah.
0: Semoga malam hari ini mimpi buruk ya.
3: Jangan. Harus mimpi yang indah-indah.
0: Harus mimpi yang indah-indah. Betul. Kalau mimpi kan wajahku berarti itu mimpi buruk ya. Mau kita dengar lagu apa?
3: Ih, batuk.
0: Ih, kenapa kita batuk?
3: Dipilihkan aja Bung
0: Idang. Dipilih saja ya. Oke. Okay.
3: Yang terbaik buat saya Bung Idang ya.
0: Siap, saya kasih yang paling jelek. Mau kirim salam buat siapa?
3: Ada Uki, Uli, ada yang tadi barusan nelfon. Siapa lagi yang di Sopeng?
0: Di Sopeng ada Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
3: Iya, Ahmad Yani Tasmun. Ada Ria.
0: Ria siapa? Ria Nuhung? Karya? Sama tau monitor ki Karya. Halo Karya.
3: Iya, halo Karya.
0: Terus siapa lagi?
3: Mudah-mudahan dia monitor.
0: Iya, kayaknya sih.
3: Apa Maimuna Gani?
0: Iya. Kenapa ki batuk-batuk? Tiba-tiba tadi enggak ji.
3: Enggak tahu kenapa tiba-tiba ada suaranya.
0: Ada orang ceritai ki. Ada orang ceritai ki ini.
3: Yang penting ada cerita baik.
0: Cerita jelek.
3: Ya jangan.
0: Terus siapa lagi?
3: Banyak dari warga Tiani Ponto, Pangkep, Baru, Pindrang. Kalau Pindrang itu ada Pondatu, Bantai, Belukung, Basinjai. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali Bung Idan. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, rukun-rukun bersama keluarga dan
0: saks sukses selalu.
3: Sukses selalu. Oke Bung Idan.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama Bung Idan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh info dong buat yang lewat ingin bergabung lewat telepon, apakah suara di telepon bagus? Bisa tersambung atau enggak bisa? Boleh dikasih informasi pendengar ya, apakah di telepon bisa tersambung atau enggak bisa. Telepon biasa maksudnya. Saya ke Puang Datu. Halo Puang Datu.
4: Waalaikumsalam. Ruah rindu, lombar bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
4: Memori lewat lagu.
0: Ini Pak Bulilah lagunya. Maksudku Pak Abdullah Sewa nggak ada suaranya dari tadi karena mungkin teleponnya mungkin bermasalah, mungkin ya mungkin.
4: Oh, masuk di WA
0: Ki Pak Abdullah Sewa. Iya. Sama seperti Puan Datu.
4: Tidak ada messenger BBM. Iya.
0: Puan Datu. Coba Ki nanti menelpon. Bagus jika telepon biasanya atau enggak bagus?
4: Oh, nanti saya coba karena saya casi HP kecil.
0: Oh.
4: HP kecil saya pakai kalau telepon biasa, iya.
0: Itu banyak HP-nya, Di.
4: Tidak, Ji, cuma HP biasa sama HP-an.
0: HP luar biasa.
4: Abal. Cuma di kiri-kiri kare.
0: Oke, Moti. Dengar lagu apa Puan Datu?
4: Saya ikut lagunya Bobby, sudah masuk ke Bobby.
0: Bobby belum pi.
4: Oh.
0: Jadi sama siapa Ki mau ngikut tuh? Ada Michael Jackson.
4: Samanya.
0: You are not alone.
4: Oh, Michael Jackson mis.
0: Itu mau.
4: You are not alone. Kamu tidak alone. Iya.
0: Yeah. Baik, kirim salam buat siapa Ki Puan Datu.
4: Iya, jumpa tadi Delukmu, Sumi Delukmu yang baik hati. Ada juga Abdullah Desewa, masuk Ki Desewang, Bobby. Harpa di Selayar. Ibu siapa itu di Anissa di Pak Hakim di Selayar, Pak Lupus, Pak Yuda, Bahar Caming, akhirnya Pak Bahar. Sama Yanitas Menurminem Nur, Sintami Waina Matawati, Riko, Uki, Asri Wotu, Rama, SD Nompo, Ama di Kalimantan Timur, Serdi Margareta sama ini. Mudah-mudahan cepat sembuh Serdi Margareta sama
0: Hikmah
4: juga, mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, saya dengar sakit.
0: Amin, semoga cepat sembuh.
4: Siapa lagi? Semoga cepat sembuh semuanya. Nur Alam juga. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puan Datuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Puang Datu ya. Siapa yang sudah disapa di sini? Ayo kembali balas tawa sapaannya ya, yang sudah bergabung, yang sudah Ki disapa-sapa, ayo balas sapaannya. Silahkan Ki boleh bergabung di 0821 3333 9440 setelah yang berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan untuk Anda, Michael Jackson, You Are Not Alone, ya, lagu yang dirilis tahun 1995 yang bercerita tentang seseorang yang merasakan kehilangan dan kesepian, namun mendapat pesan penuh harapan bahwa ia tidak sendiri. Ya, jadi lagunya itu tentang cinta, dukungan, dan keyakinan bahwa selalu ada seseorang yang peduli meski terpisah oleh jarak. Sudah kami hadirkan pendengar, menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah request lagunya, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Silakan yang ingin bergabung lewat telepon, boleh diinformasikan pendengar lewat WA apakah ada gangguan lewat WA. Boleh kita coba ya di 0821333349440. Kita ke penelpon selanjutnya. Ada, silakan yang masih ingin bergabung, 0821333349440. Tadi ada Laras, ada Idam, ada Sri Sinta di Minasaupa, Makassar. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Kajan.
0: Memori lewat lagu dari Sri Sinta. Apa kabar, Kak Sinta?
1: Baik.
0: Baik ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Sudah di tempat tidur, Miki?
1: Iya, sudah masuk tidur. Tandanya cepat masuk tadi, sudah tidur.
0: Oke, okay. Kirim salam, Miki Peng. Baru tidur, Miki.
1: Makasih, Kedam.
0: Buat siapa?
1: Ada Ama, ada Uki, ada Ustaz Dona Yasin, Ustaz Dona Yasin, Bunda Sofi, Kak Ustaz Lara, Wanda Martawati, Mbak Dewi, Mbak Dewi Dian Gorontalo.
0: Oh, saya kira Mbak Dewi Perempat deh.
1: Ustaz Dona juga almarhum nih, Ustaz Dona.
0: Oh, innalillah. Ya,
1: Mbak Dewi juga kasih, dia mirip sama seorang, yang sama namanya.
0: Oh, namanya Ji. Terus siapa lagi?
1: Ada Rustam Saputra, Bang Ali Tantri, Ahmad Yani, dan Luna Enor. Ada satu lagi Rico, ada satu Abdullah Sewang, Opadin, dan semua-semuanya yang lagi manusia. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bahagia dan selalu bersyukur.
0: Amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya setelah Sri Sinta. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum. Bentar. Halo, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi. Memori lewat. Anwar.
2: Iya, di kemana?
0: Tapi tertulis tadi sini, ku baca Idam.
2: Ya, dua namaku, Idam.

0: Dio.
1: Rizky.
0: Nih, apa sih?
1: Dikasih kita di kuis pertanyaan begitu.
0: Iya, pertanyaannya tadi kita bola. Pertanyaannya di mana? Apakah negara mengadakan
1: tuan rumah?
0: Meksiko.
1: Oh, jawabannya Meksiko.
0: Iya, Meksiko, Amerika, Kanada,
1: tuan rumah, tiga tuan rumah.
0: Iya.
1: Apa
0: yang mungkin yang pernah dia juara satu situ yang lagu Makassar itu?
1: Mas, anda ku ingat Kipanwar, ku ingatlah karena saya MC di situ. Apa pertanyaan kuis Panwar yang kita ingat?
0: Yang teman-teman kuis yang pertanyaannya itu, kapan ke finalnya? Terus ya, temanku jatuh di tangan sebuah isalah itu. Terus bantu temanku di belakang. Itu aku kenapa bilang salah itu karena aku angkat tangan desa seru tahun 19 final nanti
1: Juli
0: ini 19 Juli terus berapa kali kita berhasil juara 5 kali terus nama kapten Inggris Harry Kane banyak seputar berapakah frekuensi gelombang program 1 94,4 94 92,5.
1: Kalau saya tanya di kota mana partai final Piala Dunia 2026 digelar? Iya. Kota mana? Terputus, Ki. Ya sudah terputus, Miki. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Sudah terputus, kita ke Pak Abdullah Sewang. Kayaknya sih tapi ke perempuan.
2: Mana sih?
1: Oh. Ampun, bisa kira ini. Kenapa kita pinjam HP-nya? Tidak bisa telepon biasa.
2: Tidak bisa.
1: Pantas ini tidak bisa bunyi. Oh.
2: Dari tadi
1: siang Pak Abdullah. Oh iya, nanti pengen diteruskan. Makasih info tak Pak Abdullah. Bagaimana ininya Pak Abdullah? Maksudnya apa? Adakah tidak ada kamu nada deringnya atau bagaimana? Telepon.
2: Jadi ini memang tidak ada.
1: Oh, tidak ada nada deringnya.
2: Oke.
1: Pantas anda ada suara dering telepon masuk Pak Abdullah, ternyata bermasalah lagi.
2: Jadi mana dering dari sini?
1: Oh iya, makasih info. Nanti Pak Abdullah ke teknik. Memang teknik yang tangani tahu. Bukan penyiar. Iya. Makasih Pak Abdullah nah info tapi. Sudah diinfokan juga. Sudah tahu teruskan tadi juga Pak Ibu Sofi. Tapi kenapa bukan kita yang teruskan langsung Pak Abdullah?
2: Karena tidak bisa masuk, tidak bisa masuk.
1: Oh, makanya Ibu Sofi tahu WA tadi inisiatif. Oke.
2: Okay.
1: Iya. Pak Abdullah Sewang, mau ki seikutkan ki di sebentar di lagu yang akan diputar.
2: Okay, bro.
1: Kirim salam ki Pak Abdullah Sewang.
2: Pagapus. Sebenarnya Arjuna. Opanen, ada semuanya Manal, Pondato, Indah, Munda Popi, Tantri, Murhikma, Tendro Yusuf, Bobi, Asri Jawatu, Jalani, Tiki Desember, Arto, dan Desember, Ismail, Yuda, Randampo, Mustahan, Arjabal, Pandemas, Cemandi, Kota Bantai, Tanpa menghibur di pantai, ibu dia di pegangan sama nelayan,

0: Presiden, sama sama ini tanpa sama lantai itu lantai pada lantai.
1: Oh, Ibu Ngidam.
2: Terima kasih Pak Abdullah Sewang.
0: Iya, ya, semoga terpengaruh bisa tembus ini.
2: Amin, amin.
0: Bisa naik kembali.
2: Iya.
0: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah dan juga informasinya. Saya ke penelpon selanjutnya, ada dari Anwar di Kumala yang tadi terputus.
3: Terputus tadi.
2: Iya. Kenapa bisa? Iya.
3: Langsung ini.
2: Iya. Langsung mau kirim salam Kipeng.
3: Pak Abdullah Sewang. Lupa nih Kalang, Tantri, Tika. Siapa lagi ya? Pak Gafur.
2: Iya.
3: Semuanya mida. Aku lupa mi.
2: Oke.
3: Makasih. Di situ.
2: Laguku sebentar.
3: Ya.
2: Sebentar aja yeah. Bee Gees sama Extreme More Than Words.
3: Sudah tadi Bee Gees.
2: Belum pi. Sudah Mika? Belum pi. Sudah minta wah. Oh, benar. Nanti yang Extreme Peng. Diputarkan Ki. Ay putus lagi.
3: Ikut sama saja. Sudah
2: putus ya. Oke.
3: Okay.
2: Iya, nanti ku ikutkan.
3: Semua ikut sama nanti putus lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Uki di Daya Makassar. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Menari Lewat Lagu.
2: Apa kabar Kak Uki?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Ih, ganti misede pemandangan belakangnya. Di mana lagi nih Kak Uki?
4: Apanya?
2: Pemandangan di foto tak berganti lagi.
4: Oh, di seputaran Makassar.
2: Gitu. Jadi pendengar kalau mau tanya di mana tempat pemandangan indah, WA Ki sama Uki. Di Daya. Oke, Kak Uki mau kirim salam buat siapa? Nanti ikutan Ki lagunya nah.
4: Ya, ikutin
2: saja. Iya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke Parepare, ada Hesti di sana yang foto profilnya tidak pernah berganti seperti Uki di Dayak. Halo, ruang rindu. Halo?
1: Ruang bagi rindu lewat lagu, lewat memori.
0: Salahnya lewat lagu, lewat memori, lewat pintu, Ki.
1: Iya, salah.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Sudah di dalam.
1: Sedikit kasih.
0: Sedikit apa? Kak. Apa info mau Ki kasih?
1: Kenapa?
0: Kenapa?
1: Kenapa itu suara penelpon RRI?
0: Kenapa suara penelpon?
1: Tidak jelas.
0: Kenapa suara penelpon RRI tidak jelas?
1: Tidak jelas kak.
0: Dari kapan?
1: Tadi.
0: Ini semua penelpon yang masuk tadi tidak jelas suaranya.
1: Iya, tidak jelas.
0: Masa tidak jelas? Tadi penelpon penelpon sebelumnya tidak ada yang mengeluh.
1: Ini ada yang melapor itu
0: kak. Coba pendengar info Ki, apakah Hesti Ji yang kresek-kresek dia dengar atau kita juga?
1: Kresek.
0: Oh, kresek ya. Lewat radio kita dengar kresek-kresek.
1: Lewat telepon biasa
0: itu. Sekarang ini?
1: Iya.
0: Telepon biasa atau WA? Kresek.
1: Ya. Kalau telepon biasa tadi aku dengar di radio itu gresek.
0: Gresek. Kalau telepon WA?
1: Kalau ya bagus sih kak.
0: Bagus Ji. Oke. Siap. Iya. Berarti telepon bermasalah Ki, memang telepon biasanya. Mungkin kirim salam buat siapa? Hesti.
1: Lagunya buat Kak Uti.
0: Yeah.
1: Ada Tantri Tari di Parepare. Ada Dina.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Ahmad Nipas Membaru Murbina.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Asri Diwoku. Buat semuanya nih. Kak siapa ini?
0: Ini Rahmat namaku.
1: Iya. Ih serius tak bertanya.
0: Iya, Rahmat namaku.
1: Iya kak.
0: Iya, enggak pernah lagi dengar kak yang namanya Rahmat.
1: Enggak pernah, barusan.
0: Penyiar baru.
1: Iya kak.
0: Iya,
1: salam kenal.
0: Salam kenal juga.
1: Selalu bareng keluarga.
0: Kita juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hesti ya. Hesti di mana tadi Hesti? Parepare kalau tidak salah. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung, telepon biasa lagi bermasalah pendengar di, jadi gabung Ki lewat telepon WA. Hesti, terima kasih di Parepare. Uki di Dayak tidak aktif. Jernih kalau saya, kalau telepon biasa tidak bisa tersambung, tidak aktif. Makasih Kak Uki infonya. Kak Uki tahu sudah kasih info, terima kasih. Yang lain silakan, boleh diinfo. Tidak bisa juga, sudah dari tadi menelpon tapi tidak nyambung. Ada tawa info dari Kak Sinta di Minasau Pak. Terima kasih Kak Sinta untuk informasinya. Dan pendengar, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mohon maaf ya untuk teleponnya yang lagi bermasalah. Dan jangan lewatkan pendengar, siaran bola nanti kami akan hadirkan kembali menemani Anda tentunya di Piala Dunia 2026. Dan jangan lewatkan tentunya informasi-informasi seputar Piala Dunia di RRI ya. Dan untuk besok Selasa 7 Juli pukul 3 Portugal versus Spanyol, kemudian pukul 8 Amerika Serikat versus Belgia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Sang Alkemis, sebuah perjalanan menemukan diri sendiri. Buku Sang Alkemis adalah sebuah novel klasik kontemporer yang mengisahkan perjalanan spiritual seorang gembala muda bernama Santiago dari Andalusia, Spanyol. Kisah ini dimulai ketika Santiago memiliki mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di kaki piramida Mesir. Mimpi ini begitu kuat sehingga ia memutuskan untuk menjual dombanya dan memulai petualangan untuk mencari harta karun tersebut. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai macam orang yang memberikan pelajaran berharga kepada dirinya. Seorang peramal tua meyakinkannya bahwa mimpi itu adalah pertanda dan mendorongnya untuk mengikuti jalan hatinya. Di sepanjang perjalanan, Santiago belajar tentang pentingnya mendengarkan suara hatinya atau apa yang disebut oleh Coelho sebagai jiwa dunia. Santiago juga bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkan padanya tentang alkimia, sebuah ilmu kuno yang bertujuan untuk mengubah logam menjadi emas. Alkemis mengajarkan Santiago bahwa semua hal di alam semesta saling terhubung dan bahwa setiap individu memiliki legenda pribadi, sebuah tujuan unik yang telah ditetapkan untuk mereka sejak lahir. Salah satu pesan utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti tanda-tanda yang diberikan oleh alam semesta. Santiago belajar untuk melihat tanda-tanda dalam segala hal, dari mimpi hingga pertemuan dengan orang-orang baru. Ia juga belajar bahwa setiap kesulitan adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam perjalanannya, Santiago menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Ia dicuri, dipenjara, dan hampir kehilangan nyawanya. Namun melalui semua cobaan itu, ia semakin dekat dengan tujuannya. Akhirnya, Santiago berhasil menemukan harta karunnya, bukan dalam bentuk emas atau permata, tetapi dalam bentuk pemahaman yang sangat mendalam tentang diri sendiri dan tempatnya di dunia. Novel ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti hati. Setiap individu memiliki intuisi yang kuat yang bisa membimbing mereka menuju tujuan hidup mereka. Sang Alkemis telah menginspirasi jutaan pembaca di seluruh dunia. Novel ini mengajarkan kita bahwa petualangan terbesar adalah perjalanan menemukan diri sendiri. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, jangan lewatkan sebentar, kami akan hadirkan kembali pertandingan Piala Dunia 2026 untuk dini hari nanti. Kami akan kembali hadirkan, dan jangan lewatkan pendengar, untuk dini hari nanti kami akan hadirkan kembali pertandingan Piala Dunia 2026 antara Portugal versus Spanyol di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan informasi terkini.